Ya, semestinya berita kami yang sahih di RTM dari lagu-lagu hiburan dan juga perkongsian menarik juga menerusi radio 34 stesen satu suara kami berikan kepada anda. Okey, baik apapun untuk anda, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan siaran Labuan FM. Kekal bersama-sama dengan kami dan pastinya banyak lagi hiburan, lagu-lagu hiburan juga perkongsian informasi yang akan saya berikan kepada anda untuk pagi ini. Ini jam yang ketiga saya menemani anda menerusi segmen Salam Padian untuk edisi Kamis yang manis 20 Ogos 2026. Okey, apapun untuk anda, ingat kejayaan tidak datang hanya kerana kita bekerja keras, tetapi juga kerana kita tahu ke mana arah yang hendak dituju. Jadi fokuslah dengan apa yang hendak kita lakukan pada hari ini, kan? Apa jua tugasan kita, selesaikan. Kalau boleh selesaikan hari ini, jangan tangguh-tangguh, kan? Dan saya juga doakan kepada anda semoga dipermudahkan dan juga berjalan dengan lancar. Yang memandu, fokus dengan pemanduan anda. Berhati-hati ketika memandu. Dan yang berniaga, laris manis untuk anda yang sarapan. Berserapanlah mengikut menu-menu yang orang kata apa? Mengikut tahap kesihatan anda. Yang bertugas sudah pun melakukan tugasan, selamat bertugas untuk anda. Dan mungkin baru saja pulang kerja, kan, selamat beristirahat dan cuti-cuti. Teruskan cuti-cuti anda, nikmati cuti anda. Okey, nanti saya akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula info sihat untuk hari ini mengenai dengan rahsia dilema. Delima. Okey, rahsia dilema, delima. Okey, jadi apapun itu, nanti saya akan kembali bersama-sama dengan anda. Jadi kekal bersama-sama dengan Labuan FM di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Ini dia Salam Padian, menceriakan pagi anda. Ayo kita dengarkan lagu dari Vita Alvia, Kopi Dangdut. Untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi
1: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Info sihat di Labuan FM.
3: Ya, info sihat Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, jadi seperti yang saya katakan tadi, saya nak kongsikan kepada anda info sihat untuk hari ini mengenai dengan rahsia delima. Okey, yang ramai tak tahu. Dan bila kita cakap mengenai dengan buah delima ini, sebenarnya memang banyak jugalah khasiatnya, kan? Dan juga bila kita tengok juga pelbagai jenis suplemen kesihatan pun ada juga berasaskan delima. Dari kapsul, serbukan, hinggalah ke tablet lah. Semuanya macam nampak mudah, cuma telan dan tunggu masa. Tapi sebenarnya ramai lupa ada makanan semula jadi yang bukan saja lebih hebat, malah lebih selamat berbanding produk pasaran yang terbukti dengan kajian moden. Contohnya macam buah delima inilah, kan? Okey, yang mana buah delima ini merupakan antioksidan 3 kali lebih tinggi daripada teh hijau. Dan selain daripada itu juga, dia juga merupakan, buah delima ini juga sebenarnya merupakan berfungsi untuk lawan keradangan dan juga lindungi organ penting, dan kaya vitamin C, folat dan juga zat besi untuk tingkatkan imuniti, sokong fungsi otak dan juga memori, dan seterusnya adalah cantikan kulit secara semula jadi. Jadi kita nak kongsikan kepada anda juga ni, apa beza delima dengan pil kesan segera. Okey, bila kita cakap dengan buah delima ini, datang dalam bentuk buah segar ciptaan Tuhan semestinya, lengkap dengan serat dan juga nutrien semula jadi. Jadi badan kita lebih mudah serap tanpa risiko berlebihan. Okey. Manakala dalam dunia moden pula yang terlalu bergantung dengan kapsul ataupun serbuk, jangan lupa kuasa superfood asli yang terbukti selamat untuk diamalkan setiap hari, ya. Jadi itulah dia bila kita sebut mengenai dengan rahsia buah delima ini yang ramai tak tahu. Sebenarnya dapat membantu lawan kanser, bagus untuk memori dan juga otak, dapat mengurangkan radang sendi, usus dan juga saluran darah, dapat mengawal kolesterol jahat, baik ataupun bagus untuk jantung dan juga tekanan darah sebab mempunyai tinggi vitamin C dan juga antioksidan. Seterusnya, kaya dengan folat, zat besi dan vitamin C. Kaya folat, zat besi dan vitamin C, dan bagus sebenarnya untuk jantung dan juga tekanan darah. Okay, itu dia rahsia buah delima yang ramai tak tahu. Okay, jadi info sihat yang dapat saya kongsikan kepada anda. Jadi mungkin ada yang, okey, lepas ni saya nak makan buah delima lah, boleh cuba. Manalah tahu, kan, dapat merawat juga sakit-sakit yang ada pada anda. Amin. Kita cuba sahaja. Okey, baik, nanti saya akan kembali ke bersama-sama dengan anda untuk kongsikan pula apakah cerita tular sana sini. Jadi pada anda, kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: apa lagi?
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Ya, Tular Sana Sini, Labuan FM, suara pesisir anda. Okay, baik, saya nak kongsikan kepada anda satu cerita ni. Dia mengenai dengan ayam. Seekor ayam lah kan. Okey, cerita dia macam ni. Seekor ayam di Palembang, wilayah Sumatera Selatan, yang mana mengundang perhatian ramai pengguna media sosial kerana hanya makan nasi berkuah kicap. Okey, dia makan nasi berkuah kicap. Selalunya kalau kita nampak kita tabur nasi kan, ayam makan nasi, tapi dia berkuah kicap. Okey, dan menurut rakaman video yang dibuat naik di platform TikTok oleh akaun aman_aman227, menunjukkan perakam memberikan nasi kosong kepada ayam ternakannya. Tetapi, ini yang unik dia. Tetapi, ayam berkenaan enggan memakan nasi putih itu. Kenapa dia enggan makan nasi putih itu? Okey, dan selepas perakam meletakkan kicap di atas nasi, haiwan itu segera makan seolah-olah sangat gemar dengan juadah yang dihidangkan. Jadi berarti di sini ayam tu tak nak makan ya kalau tak ada sos kicap tu. Dia nak makan dengan kicap nasi tu. Baru dia layan, okey? Baik, rakaman itu mencatat lebih daripada 711,000 tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi netizen. Ada yang mengatakan haiwan zaman sekarang banyak ragam. Kalau macam saya, haiwan sekarang selek nak juga kicap. Okey, ini bukan ayam biasa, seleranya seperti manusia. Ini kata pengguna media sosial lah ataupun netizen lah, okey? Tapi ialah pelik kan? Selalunya kalau ayam ni kita nasi-nasi yang mungkin yang jatuh kan, kita tabur bagi dia makan, dia akan patuh-patuh makan-makan nasi tu. Tapi ayam ni pula, nasi biasa-biasa, nasi kosong, nasi putih tu dia tak nak makan. Melainkan anda letak kicap dekat nasi tu, baru dia makan. Select kan ayam ni. Ayam tengok, ayam pun pandai memilih sudah. Yang ada kicap lah, tak ada kicap lah kan. Ini kan lagi orang. Okay, baik, itu dia cerita Tular Sana Sini yang dapat saya kongsikan kepada anda. Sangat menarik ya. Yang mana tangkap layar video menunjukkan ayam itu enggan makan nasi putih tanpa kicap. Okey. Baik, nanti saya akan kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk baca pula antara respon-respon daripada rakan-rakan kita untuk topik sembang pagi. Okey, topik sembang pagi. Apa pantang ataupun larangan dulu-dulu yang anda masih ingat? Kalau macam Min kami tadi, dia cakap yang dia masih ingat, dia kena suruh selalu jangan tunjuk itu pelangi, nanti putus jari. Dan kalau macam saya, jangan duduk dekat atas bantal. Bantal yang untuk kita tidur tu, bantal kepala, jangan duduk atas bantal, nanti bisol. Itu antara pantang ataupun larangan dulu-dulu lah. Kalau anda macam mana? Okay, antarkan respon anda melalui ruangan komen di page Facebook Labuan FM ataupun dekat TikTok ketika ini. Nanti saya akan bacakan antara respon-respon anda. Okay, Hebri di sini menemani anda. Saya akan kembali selepas ini. Dengarkan ini dia. Salam padian, mencurikan pagi anda.
3: Kudaku lari gagah berani.
4: I know you gonna dig this.
5: Well, now.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Ya, Farouk, dirimu terunggul. Sudah semestinya dalam kehidupan kita ini, kita nak diri kita ni terunggul dari sifat-sifat yang baik, kan? Okey, 8.43 minit pagi sudah ketiga ini. Kembali lagi bersama-sama dengan saya, menemani anda bersama segmen Salah Padan edisi Khamis, 20 Ogos 2026. Jadi, saya nak bacakan antara respon-respon daripada rakan-rakan pendengar kita lah pagi ini ya. Untuk topik sembang pagi, boleh? Okey, apa pantang ataupun larangan dulu-dulu yang anda masih ingat? Okey, kalau kita tengok ramai sudah yang bagi respon kan. Okey, kita tengok kalau dari TikTok lah ya. Kalau menerusi TikTok, ada yang mengatakan daripada Annie Ans, jangan bertiarap karang keluar ekong, katanya nanti berikor kan. Okey. Okey, ada juga cakap jangan duduk di tangga, nanti jodoh lambat. Nah, itu daripada rakan-rakan kita di TikTok lah. Okey, kalau kita tengok dekat Facebook pula, macam Abang Bos cakap, dia kata di sini, jangan berpayung dalam rumah, nanti ular masuk rumah, bahaya, takut tercucuk mata. Okey, dan jangan kasih habis nasi, nanti ia nangis. Jangan tidak kasih habis nasi, nanti dia menangis, elakkan membazir. Okey, ada juga daripada Abang Mulus, jangan bercermin tema ada kilat, takut terkejut. Cermin jatuh, pecahkan, bahaya. Okey, ada juga, jangan menjahit malam, takut rabun mata. Okey, bahaya tercucuk jarum. Kadang-kadang jangan menyambut air hujan dengan menada tangan, takut besar jadi pencuri. Supaya jangan main hujan, okay? Jangan makan suka pindah tempat, takut banyak bini ataupun banyak suami kan, kata dia kan. Supaya tidak semua tempat jadi kotor, banyak lagi tu katanya daripada Abang Bulls lah. Okay, terima kasih Abang Bulls. Okay, kalau macam Ming Harun katanya, jangan main tapuk-tapuk malam-malam ataupun petang-petang. Karang kena tapuk in the house. Agut jua aku menyamal malam air. Dulu bertapuk pok bawa dong, nasib jua indah kena tapung indah kau, kan? Itulah antara pantang ataupun larangan daripada orang tua-tua kan. Okey, ada juga daripada Aunty Florita katanya, banyak pantang larang Min, tapi Aunty mau sambung pasal pelangi tu. Kami pun dulu dilarang tunjuk pelangi masa kecil-kecil dulu. Bila kami tertunjuk pelangi, mesti kami akan masukkan jari telunjuk ke dalam mulut untuk mengelakkan jari jadi buruk. Memang kami takut pada masa dulu-dulu melanggar ni pantang larang orang tua-tua kan. Betul. Kita dulu-dulu kena cakap macam tu pun kita macam takutnya. Tapi sekarang rasa ingin tahu tu lagi besar kan. Berani juga tunjuk. Okey, kalau macam Mami Sunda katanya, kami indah main dulu-dulu cakap ya macam ni. Kalau ku ingat dulu tu, kalau ada pelangi dekat, kalau ada pelangi dekat, pergilah kamu berlari, mana tahu ada jumpa putri mandi. Sekali dikejar-kejar pelangi, tambah menjauh, kita yang berlari pun semakin jauh. Bila nampak pelangi, berfikir di mana tu putri mandi tu kan. Ada juga saya dengar macam tu Mami Sunda. Ada putri mandilah, ada unicorn lah kan. Okey, daripada Dang Mawar Penawar Rindu, yang masih diingat, jangan menyanyi ketika memasak, nanti terkawin orang tua, katanya. Itu daripada Dang Mawar Penawar Rindu. Begitu juga macam Rosiana Z, sama juga dia macam Dang Mawar Penawar Rindu, jangan menyanyi di dapur, nanti terkawin orang tua. Selalu tu kan, selalu kena cakap. Ataupun kadang-kadang bila kita kena suruh buat kopi kan, kalau terlalu manis akan kena cakap, terlampau manis ni, mau kawin cepat ni. Antaranya lah kan. Okey, kalau macam Liz Nuri katanya, masa mengandung jangan lilit tuala di leher, nanti anak terbelit tali pusat. Itu antara pantang ataupun larangan yang dulu-dulu lah kan. Kadang-kadang ada yang betul, ada yang tidak juga. Tapi itu sekadar untuk memperingati kita. Jadi perumpamaan lah, supaya kita ni tahu bahayanya kan. Okay, baik, itu dia antara respon daripada rakan-rakan yang sempat saya baca menerusi topik sembang pagi. Apa pantang atau larangan dulu-dulu yang masih anda ingat menerusi ruangan komen di page Facebook Labuan FM dan juga dekat TikTok. Antara respon-respon rakan pendengar kita lah mengenai dengan topik daripada Min kita ni. Jadi nak bagi kesimpulan lah untuk topik sembang pagi untuk hari ini. Itayen, betul ke ni? Betul apa tu Itayen? Okey, dan kesimpulannya topik apa pantang larang, apa pantang atau larangan dulu-dulu yang anda masih ingat, ia merupakan satu kita nak mengimbas kembali lah petua ataupun pantang larang yang percaya masyarakat
terlalu yang pernah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian. Bila kita ingat balik pun kita rindu sama-sama tu kan. Okey, jadi tidak kira sama ada kita masih percaya ataupun tidak terhadap sesuatu pantang larang, yang paling penting ialah kita mengambil nilai dan pengajaran positif daripadanya. Okey? Jadi pendekatan daripada pantang larang mungkin berubah mengikut zaman, tetapi nasihat dan nilai baik yang diwariskan oleh generasi terdahulu wajar untuk kita hargai dan juga teruskan. Yalah, bila kita kaitkan generasi lama dengan generasi baru, anak-anak muda berpeluang mengenali cara hidup, pemikiran dan juga budaya masyarakat pada masa dahulu. Manakala untuk generasi lebih berusia dapat berkongsi pengalaman serta kenangan mereka. Okey, baik. Itu dia antara kesimpulan untuk topik sembang pagi. Okey, dan tepat pukul 9 pagi nanti kita dah singgah sebentar ke Nasional FM. Seperti biasa, kita nak ikuti berita utama 9 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Dan di jam yang terakhir, saya akan kembali menemani anda dan kita ada slot bicara eksklusif dengan topik hari ini. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, yang mana kita akan bersama-sama dengan tetamu kita Ustaz Saiful Mukharram bin Muhammad Tahrir, penolong pengarah kanan cawangan pengurusan dakwah Jabatan Agama Islam Jawi Labuan 915. Seketika nanti anda kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan kembali bersama-sama dengan anda di jam yang ketiga, di jam yang terakhir sebentar saja lagi selepas kita mendengarkan berita utama 9 pagi. Dan dengarkan, ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda. It's 10.

akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform media sosial yang telah dikenalpasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pertahanan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh Rasa untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah RM46.5 bilion. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang Belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan lah. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Play. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
2: Ya, bicara eksklusif untuk anda, Labuan FM, suara pesisir anda. 9.15 minit pagi sudah ketika ini. Kembali lagi bersama-sama dengan saya, menerusi slot bicara eksklusif edisi 20 Ogos 2026, hari Khamis hari ini. Dan kita bawakan satu lagi topik yang saya kira sangat bersesuaian lah untuk anda semua ya. Lagi-lagi untuk warga wilayah Persekutuan Labuan, yang mana topik untuk hari ini mengenai dengan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026. Yang mana jadi pada anda boleh dengarkan kami menerusi dua frekuensi utama kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga boleh ikuti kami penstriman langsung menerusi Facebook Live Labuan FM dan juga dekat TikTok ketika ini. Dan saya tidak kesorangan pada pagi ini. Ada empat orang dekat konti ni, tapi yang akan menjawab persoalan-persoalan saya seorang saja. Yang mana kita bawakan tetamu istimewa pada pagi ini menerusi slot bicara eksklusif, iaitu Dr. Muhammad Hafizi bin Sulaiman, Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Agama Islam Jawi Wilayah Persekutuan Labuan. Selamat pagi, Doktor. Apa khabar?
3: Alhamdulillah, sihat.
2: Sihat ya, Doktor. Okey. Jadi, ini merupakan saya kira macam kali pertama, Doktor. Kita bersua ya dekat Konti Labuan FM. Okey, dan Doktor, kita terus sajalah untuk topik kita pada pagi ini mengenai dengan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026 ini. Bila kita cakap mengenai dengan Maulidur Rasul lah ya, Doktor ya. Ia sebenarnya mempunyai message ataupun matlamat tersendiri dalam kita menyambut sambutan Maulidur Rasul, lagi-lagi peringkat wilayah Persekutuan Labuan, untuk warga Labuan sendiri. Jadi mungkin boleh Ustaz ceritakan sedikitlah tentang objektif utama penganjuran majlis sambutan Maulidur Rasul untuk kali ini, Ustaz. Silakan.
3: Okey, terima kasih DJ.
2: Ya, saya.
3: Untuk penganjuran majlis sambutan Maulidur Rasul, sebagaimana yang kita satu rutin lah di Malaysia kan, di mana-mana sajalah, untuk kita menyambut satu majlis yang begitu besar, yang kita sambut di mana-mana. Di, kalau kita lihat di di Semenanjung pun sama, di Labuan pun sama ya, iaitu majlis sambutan Maulidur Rasul. Jadi yang ini di peringkat Labuan, jadi kita tidak ketinggalan jugalah ya, untuk kita menjadikan ia sebagai satu wadah untuk kita memperkukuhkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita rancangkan ini sebagai satu caralah, kalau kita lihatkan banyak cara yang boleh kita buat. Ini di antara cara bagaimana kita nak memperingati satu tokoh yang begitu hebat, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di antara cara yang kita lakukan secara ramai-ramai. Dan kalau kita lakukan secara ramai-ramai, itu di antara, kalau kita lihat, di antara perkara yang paling hebat lah. Kan bersama-sama kita dengan tenaga, dengan dengan jumlah pesertanya, dengan itu sokongan yang menunjukkan bahawa itulah apa yang kita boleh laksanakan pada hari ini kan. Mungkin kalau kita lihat apa yang dilakukan pada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dulu, itu pun sudah banyak. Ia nak menunjukkan kecintaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi pada ketika itu. Dan pada hari ini, inilah cara yang boleh kita buatlah, di antara caralah. Dan kalau kita lihat kan, sambutan ini cukup besar. Itu di antara kita melihat kepada penghayatan sirah, perjuangan dan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita lihat daripada psikologi kan, bagaimana untuk kita nak memperingati apa-apa peristiwa kan, ataupun apa-apa sesiapa sahaja tokoh, inilah di antara cara yang kalau kita lihat kesan dia boleh membentuk pemikiran yang positif. Bila kita mengetahui, menyedari sambutan Maulidur Rasul, sambutan kita menyambut hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia menyegarkan balik pemikiran kita pada hari ini untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita, melakukan apa-apa yang dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi daripada situ kalau kita lihat bagaimana ia memberikan makna dan dalam kehidupan dan tujuan kita hidup pada hari ini. Itu di antara perkara yang boleh kita lihatlah kenapa kita laksanakan sambutan, majlis sambutan Maulid Rasul pada kali ini.
2: Baik, jadi maksudnya sini dia merupakan satu tujuan lah untuk menyemarakkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui dengan penghayatan seperti yang doktor katakan tadi, iaitu sirah perjuangan dan juga akhlak baginda sendiri. Dan sebenarnya melalui dengan penganjuran sambutan Maulidur Rasul kali ini juga sebenarnya menjadi satu kebanggaan untuk warga ataupun yang beragama Islam di wilayah Persekutuan Labuan ini dengan memperkukuhkan perpaduan dan juga keharmonian. Jadi daripada doktor sendiri, kalau kita lihat setiap tahun sambutan Maulidur Rasul membawa tema tertentu yang sebenarnya mempunyai mesej dan juga pengajaran tersendiri. Jadi untuk tahun ini, apakah antara tema yang diketengahkan dan mengapa tema tersebut dipilih?
3: Tema sambutan pada tahun ini, Madani dihayati, umat diberkati. Itu besar tu dia punya maksud. Betul. Kan? Ia membawa satu mesej yang cukup besar. Iaitu kalau kita lihat Madani, iaitu satu perkataan yang kita merujuk zaman kebangkitan, zaman kegemilangan pada ketika Rasulullah SAW, pada ketika itulah di awal Islam itu. Jadi kita gunakan ia sebagai satu tema pada tahun ini, iaitu satu mesej yang cukup besar untuk membentuk masyarakat yang bukan sahaja maju dari sudut pembangunan fizikal tetapi turut mempunyai nilai agama, akhlak dan kemanusiaan yang tinggi. Itu maksud dia Madani. Jadi apabila kita menyebut Madani dihayati, ia bermaksud nilai-nilai murni yang menjadi asas kepada masyarakat Madani yang perlu benar-benar dihayati dan diterjemahkan dalam kehidupan seharian kita. Itu dia punya Madani. Kan? Dan antaranya kalau kita lihat apakah sikap yang dikatakan Madani itu? Contohnya apa? Hormat menghormati. Itu di antaranya. Amanah, ihsan, mana kita berbuat apa saja kebaikan. Kan benda tu pada kita sebagai manusia biasa kan. Pertolongan, kita berbuat baik kepada sesiapa sahaja kan, itu adalah nilai yang cukup besar. Kan? Kesederhanaan, kepedulian di antara satu sama lain. Dan ummah diberkati pula ialah kalau kita lihat ia menggambarkan harapan agar penghayatan nilai-nilai tersebut melahirkan masyarakat yang hidup dalam suasana harmoni. Macam mana dia boleh terhasil, bermula daripada Madani dihayati itu, jadi akan memberi kesan kepada masyarakat, kita akan melihat masyarakat pada hari ini, masyarakat yang bersatu hati, mana ada nilai-nilai yang cukup tinggi dalam kehidupan bermasyarakat terutamanya. Sebab itu kalau kita lihat kepada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cuba kita tengok bagaimana akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam mana akhlak itu boleh wujud? Ia dibangunkan di atas dasar iman, kepercayaan, kan, akhlak, keadilan, kasih sayang, tanggungjawab, benda-benda yang perkara-perkara yang sebegitu yang akan menonjol, yang akan terselah dalam masyarakat apa yang kita nakkan pada hari ini. Jadi sambutan Maulidur Rasul yang kita laksanakan pada tahun ini bukan sekadar untuk memperingati kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia lebih, yang penting kepada kita ialah menghidupkan sunnah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita. Itu yang kita nak. Jadi daripada hasil daripada itulah akan membina, membangunkan, membentuk satu masyarakat yang kita kata tadi, Madani dihayati, umat diberkati. Ha, itu.
2: Okey, baik. Jadi itulah antara tema Majlis Sambutan Maulid Rasul kali ini untuk penghancurannya dengan tema Madani Dihayati Umat Diberkati. Jadi dalam konteks kehidupan moden ni sekarang kita ni doktor lah. Penghayatan Maulid Rasul ini juga sebenarnya boleh diterjemahkan melalui amalan harian. Bukan hanya ketika sambutan itu berlangsung semata-mata. Ya, doktor. Jadi kita nak tahu juga sebelum kita berhenti berehat seketika lah, doktor, ya, untuk penghancuran kali ini bagi Sambutan Maulidur Rasul, bila dan di manakah Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat wilayah Persekutuan Labuan pada tahun ini akan diadakan, dan difahamkan juga sambutan pada tahun ini ada sedikit kelainan berbanding dengan sambutan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin doktor boleh kongsikan kepada pendengar Labuan FM apakah antara kelainan yang bakal dibawakan pada sambutan kali ini?
3: Untuk sambutan Majlis Sambutan Maulidur Rasul pada kali ini, kita adakan pada 25 Ogos. Pada hari Selasa, bertempat di dataran Labuan. Dan kelainannya pada tahun ini ialah mungkin pertama-tama kalilah kita adakan pada sebelah malam. Kan kita tengok suasana malam itu macam mana. Saya yang mungkinlah kita boleh lihat malam ni waktu untuk kita satu ketenangan malam tu dengan penghayatan, dengan pengisian, dengan ceramah-ceramah yang disediakan. Jadi kita harap-harapnya boleh memberikan satu kelainan lah, satu penghayatan yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi tu. Waktu malam ni kan berbeza dengan waktu siang. Betul. Siang kehidupan kita dengan macam-macam, dengan kesibukan, dengan rutin harian. Tapi malam ni kita apa ni, kita berada dalam satu suasana yang kita dengan diri kita, dengan Allah, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi itu ada satu perkara yang begitu menarik. Cuba kita rasakan kepada kali ini dengan apa, dengan ceramah-ceramah yang disediakan oleh yang kita jemput. Jadi kita harap-harapnya daripada pengesian-pengesian itu akan memberikan penghayatan yang lebih lah pada kali ini. Bukan sahaja kita nak lihat apa perarakan, tapi kita nak penghayatan itu sendiri. Waktu malam ni cukup berbeza. Sebab itu apa sahaja yang kita nak dapatkan keberkatan, malam adalah waktunya. Itu. Betul. Walaupun kalau kita lihat kan, kita bermula pada pukul 7. Tapi itu dah bermulanya malam. Kan? Kita cuba ambil keistimewaan malam itu. Sebab itu dia kalau nak buat apa nak buat lagu, ya. Dia kalau nak buat lagu kan dia buat malam, kan. Dia terbuat siang.
2: Inspirasi.
3: Itulah keistimewaan malam. Malam ni kalau kita lihat dari secara lebih lebih mendalam, malam ni banyak memberikan kepada kita inspirasi. Betul. Penghayatan. Itulah di antara yang kita cuba dapatkan lah pada malam ni.
2: Okey, jadi maksud dari sini untuk penganjuran Sambutan Maulid Rasul pada tahun ini berlangsung pada 25 Ogos 2026, iaitu hari Selasa, bertempat di Dataran Labuan pada waktu malam. Di sini juga kita akan lihat dari segi konsep setiap penganjuran ataupun konsep daripada setiap kontingen yang terlibat lah, ya. Dan bila kita cakap dengan Sambutan Maulid Rasul ini juga, dia sebenarnya sambutan bukan sekadar acara tahunan, tetapi ia menjadi sebenarnya ruang untuk mengingatkan kita lagi-lagi sebagai masyarakat tentang nilai murni yang boleh diterapkan dalam kehidupan seharian, ya, doktor. Okey, baik, nanti kita akan sambung lagi semula dengan topik kita pada pagi ini mengenai dengan Majlis Sambutan Maulid Rasul peringkat wilayah Persekutuan Labuan bagi tahun 2026. Dan anda kekal setia bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: ikuti Bicara Eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif. Ya, Bicara Eksklusif kembali lagi bersama-sama dengan anda untuk edisi Khamis 20 Ogos 2026, dan kita masih lagi membicarakan topik Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat wilayah Persekutuan Labuan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi, dan kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu kita Dr. Muhammad Hafizi bin Sulaiman, Ketua Penolong Pengarah Kanan Jabatan Agama Islam Jawi Wilayah Persekutuan Labuan. Okey, baik, kalau tadi kita sudah membicarakan ataupun doktor sudah memberitahu serba sedikit lah tentang objektif utama penghancuran sambutan Maulidur Rasul ini, juga mengenai dengan tema majlis sambutan dan juga bila dan di mana majlis sambutan Maulidur Rasul yang akan diadakan. Kalau di wilayah Persekutuan Labuan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa, bertempat di dataran Labuan, yang mana akan diadakan sebelah malam ya. Ini pertama kali doktor dibuat pada malam. Okey, dan kita nak tanya juga daripada doktor sendiri, apakah acara ataupun mungkin doktor boleh kongsikan sedikit pengisian menarik yang akan berlangsung dalam sambutan Maulidur Rasul kali ini, doktor?
1: Okey, pengisian yang menarik, kita pun cuba cari apa yang menarik untuk semua masyarakat lah kan. Jadi di antaranya, kalau kita lihat, insyaAllah kita akan menyediakan pelbagai acara lah sesuai pada malam itu, dan antaranya pertandingan spanduk. Spanduk ini rasanya lagi menarik malam kan. Jadi itu kita pun tak tahu apa yang akan berlaku pada malam itu.
0: Nak tengok kreativiti orang Labuan.
1: Apa ni, mungkin lampu kan, macam-macam. Mungkin dah tak ada beza dengan apa, kereta berhias kan? Itu di antara yang telah disusun lah. Dan antaranya juga ialah pertandingan spanduk dan perarakan kontijen yang itu sebagaimana yang biasa, mengikut kategori yang telah ditetapkan. Dan alhamdulillah setakat ini kita dah telah menerima penyertaan sebanyak 80 kontijen. Itu satu penyertaan yang ada kerjasama lah daripada semua yang terlibat pada malam itu, yang akan menunjukkan, yang menunjukkan sambutan dan komitmen masyarakat Labuan. Dan kalau kita lihat di sini, dia ni antara yang, kalau 80 ini amat menggalakkan lah kan, 80. Dan selain daripada itu juga, kita menyediakan persembahan nasyid yang pastinya akan menambahkan lagi lah kemeriahan suasana sambutan Maulidur Rasul pada malam malam 25 tu. Manakala pada sebelah malam, sebelah malam maksudnya selepas selesai daripada selepas pukul 7 tu, dan antaranya kita menyediakan ceramah perdana. Yang ini kita jemput jauh daripada Sabah. Jadi kita harapnya, kita harapkan masyarakat di Labuan ni berpuas hati dengan apa yang daripada ceramah-ceramah yang akan disampaikan oleh Datuk Malai Ali Malai Ahmad, iaitu Timbalan Pengerusi Majlis Agama Islam Sabah, yang akan memberikan pengisian lah pada malam tersebut, yang akan menyentuh penghayatan sirah serta akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mengalu-alukan seluruh warga masyarakat Labuan tanpa mengira peringkat umur untuk hadir sama-sama memeriahkan sambutan ini. Jadi mudah-mudahan sambutan Maulidur Rasul pada kali ini menjadi ruang untuk kita bersama-sama untuk kita berselawat, menimba ilmu dan menghayati kembali perjuangan serta akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Okey, baik. Jadi antara acara atau pengisian menariklah mengenai dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat wilayah Persekutuan Labuan itu sendiri. Tadi doktor ada sebut juga pertandingan spanduk dan juga perarakan kontijen mengikut kategori yang dipertandingkan. Jadi kita nak tanya daripada doktor sendiri, kita juga ingin melihat bagaimana penglibatan daripada pelbagai lapisan masyarakat ini dapat mewujudkan semangat ukhuwah, perpaduan dan juga kebersamaan. Jadi Dari doktor, siapa yang dijangka hadir dan sejauh mana penglibatan masyarakat Labuan dalam memeriahkan sambutan ini, doktor?
1: Kita menjangkakan sambutan pada kali ini akan mendapat penyertaan yang sangat menggalakkan dengan kehadiran sekitar 5,000 orang. Mm-hmm. Ramai itu 5,000 kan?
0: Betul.
1: Daripada pelbagai masyarakat lah. Dan di antara tetamu yang dijangka hadir ialah Timbalan Pengarah Operasi Jawi, iaitu Tuan Haji Jamali bin Muhammad Adnan, mm-hmm. Pengerusi Perbadanan Labuan Datuk Muhammad Husni Muhammad Saleh, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Tuan Haji Ridwan bin Haji Muhammad Ismail, uh-huh. serta Ahli Parlimen yang tidak asing bagi masyarakat Labuan, uh-huh. iaitu Datuk Indra Dr. Suhaili bin Abdul Rahman. Namun yang lebih penting bagi kita ialah penglibatan masyarakat Labuan itu sendirilah untuk hadir, untuk sama-sama kita menjayakan majlis yang kita lakukan pada tahun ini sama-sama. Dan Alhamdulillah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, sebanyak 80 kontijen yang menunjukkan sambutan yang amat baik daripada pelbagai agensi, organisasi dan komuniti. Jadi kita berharap sambutan pada kali ini bukan sekadar meriah dari segi jumlah kehadiran, tetapi benar-benar menjadi wadah penyatuan masyarakat Labuan untuk sama-sama kita berselawat, menghayati sirah dan menzahirkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita harapkan, mudah-mudahan dengan penglibatan seluruh masyarakat ini, ia menjadikan satu kenangan yang bermakna dan membawa mesej bahawa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menyatukan kita semua pada hari ini.
0: Okey, baik. Itu dia penjelasan daripada doktor sendiri ya, mengenai dengan sambutan Maulid Rasul berikan oleh Persekutuan dengan penyertaan 80 kontijen yang tadi doktor telah jelaskan, dan juga kita mengharapkan juga jangkaan ribuan pengunjung. Jadi pada anda, jangan lupa 25 Ogos 2026 bersama dengan hari Selasa pukul 7 malam di Dataran Labuan. Mengalu-alukan masyarakat Labuan ni untuk hadir dan juga bersama-sama memeriahkan sambutan ini. Dan sebelum kita menutup tirai lah, doktor, mungkin ada sedikit harapan dan juga sedikit nasihat yang ingin disampaikan pada masyarakat melalui penganjuran majlis sambutan Maulid Rasul ini.
1: Harapan saya dan juga dan sudah semestinya Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan yang bertanggungjawablah sebagai organisasi yang menguruskan majlis sambutan Maulid Rasul ini. Kita harapkan sambutan pada kali ini tidak hanya berakhir dengan kemeriahan perarakan dan majlis sahaja, tetapi meninggalkan kesan yang mendalamlah dalam hati setiap masyarakat yang hadir, masyarakat Labuan. Dan kita mahu masyarakat bukan sahaja mengenali dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi lebih daripada itu. Macam mana? Iaitu dengan menjadikan baginda sebagai contoh dan ikutan dalam kehidupan seharian. Akhlaknya, kekeluargaannya, pekerjaannya, hubungan sesama masyarakat dan kehidupan bermasyarakat. Jadi saya juga berharap sambutan pada kali ini dapat menyatukan masyarakat Labuan dengan daripada berbeza latar belakang, pekerjaan, usia, tetapi kita bersatu atas satu kecintaan, iaitu kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya mudah-mudahan melalui penghayatan Maulid Rasul pada kali ini, kita dapat melahirkan masyarakat yang berakhlak, yang penyayang, saling menghormati dan prihatin di antara satu sama lain. Itu apa yang kita harapkanlah, insyaAllah.
0: Okey, baik. Jadi harapan daripada doktor sendiri ya, yang mana lebih penting kehadiran masyarakat bukan hanya untuk memeriahkan majlis semata-mata, tapi untuk menyemarakkan sambutan Maulid Rasul peringkat wilayah Persekutuan Labuan dengan penuh penghayatan seperti yang doktor war-warkan tadi sendiri kan. Yang mana bukan hanya dizahirkan ketika sambutan berlangsung, tetapi harus diterjemahkan melalui akhlak dan juga amalan setiap hari. Jadi apapun, saya ingin mengucapkan terima kasih doktor Doktor, atas kesempatan untuk perkongsian pada pagi ini mengenai dengan topik kita Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Dan saya doakan juga semoga penganjuran Sambutan Maulidur Rasul pada kali ini dipermudahkan semuanya dan juga berjalan dengan lancar. Okey.
1: Saya juga mengambil kesempatan untuk menjemput semua warga masyarakat Labuan lah untuk hadir beramai-ramai sama-sama kita jayakan majlis pada malam ini, malam 25 Ogos bersama keluarga, ya, bermula jam 7 malam di dataran Labuan.
0: Ya, okey, itu dia. Jadi jangan lupa untuk warga wilayah Persekutuan Labuan untuk hadir beramai-ramai sekali lagi bersama keluarga ke rakan-rakan kan saudara mara pada 25 Ogos pukul 7 malam di dataran Labuan. Yang mana sambutan Maulidur Rasul pada julung kalinya dilaksanakan penghancurannya pada sebelah malam. Jadi mungkin dari segi kreativiti spanduk kita boleh lihat kan. Mana tahu ada lampu lampu kan. Seperti yang doktor cakap tadi, mengalahkan kereta berhias kan. Okey, dan apapun sekali lagi terima kasih doktor. Dan okay, untuk sama-sama anda semua, teruskan kesetiaan anda mendengarkan siaran Labuan FM. Saya akan kembali selepas ini. Terus kekal dengarkan ini dia. Salam Padian, mencerahkan pagi anda.

matahari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kamis tiba, pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Kalau tuan merebatlah tepas, kerana durian berbunga lagi. Janganlah tuan cakap terlepas, hari kemudian berguna lagi. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan pantun ini? Jom saya kongsikan. Pantun ini bermula dengan bait, kalau tuan merebatlah tepas, kerana durian berbunga lagi, yang menggunakan gambaran alam semula jadi sebagai simbolik. Tindakan merebat tepas dan bunga durian yang akan muncul semula melambangkan perbuatan manusia dan peluang yang datang berulang kali. Bait kedua, janganlah tuan cakap terlepas, hari kemudian berguna lagi. Membayangkan situasi ini di mana seseorang mungkin terburu-buru berkata-kata atau bertindak. Maksud tersirat di sebalik pantun ini, yang mana pantun ini menyampaikan pesan moral bahawa kita harus bersabar, bijak dalam bertindak dan bercakap, serta tidak mudah menyesal apabila sesuatu hilang atau terlepas. Ia mengingatkan kita bahawa peluang baru sentiasa ada, dan apa yang nampak sia-sia hari ini mungkin memberikan manfaat di masa hadapan. Pantun ini menekankan pentingnya kesabaran, ketelitian dan keyakinan terhadap rezeki atau peluang yang akan datang. Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun untuk minggu ini. Berjumpa lagi kita dengan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat.

Ya, itu dia tadi Cakna Bahasa sebentar tadi. Terima kasih DJ Fias atas perkongsian Cakna Bahasa sebentar tadi. Dan nampaknya tugasan saya pun sudah sampai di

Ini info sihat banyak-banyak tu yang saya kongsikan. Bukan saja menghiburkan tapi turut memberikan sesuatu yang boleh kita fikirkan dan juga bawa ke dalam kehidupan seharian kita lah ya. Dan apa yang kita bincangkan hari juga mungkin ialah kita nampak dia macam nampak kecil, sederhana, tetapi sebenarnya di sebaliknya ada impakan, ada cerita, pengalaman dan juga kenangan yang dekat dengan kehidupan masyarakat Labuan khususnya. Amin kan. Mana tahu menjadi pengajaran juga. Okey, dan buat anda mungkin baru saja menyertai kami, jangan risau, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM kerana Labuan FM akan bersiaran sehingga pukul 7 malam nanti dengan pelbagai perkongsian yang menarik, cerita kan, menerusi segmen yang seterusnya. Selepas ini kita akan ikuti segmen variasi, lebih banyak hiburan untuk anda bersama-sama dengan rakan penyampai seterusnya, iaitu DJ Rehaya akan menemani anda menerusi segmen variasi. Tapi sebelum tu, tepat pukul 10 pagi nanti kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur menerusi Nasional FM. Jadi kan, jadi tegakkan setia bersama-sama dengan Labuan FM di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan saya Hebri, sampai di sini saja saya memenai anda untuk minggu ini menerusi segmen Salam Patian. Ucapkan terima kasih kepada anda semua dan terima kasih juga yang mendengarkan seawal pukul 6 pagi tadi, rakan-rakan kan kita kan dekat media sosial juga yang mengikuti tadi ter off awal pula live TikTok ni kan. Tak apa, kita akan bersua nanti dekat TikTok minggu hadapan. Okey, jadi apapun tu ada, terus setia bersama-sama dengan Labuan FM. Anda boleh dengarkan kami di mana cua menerusi aplikasi RTM Klik juga. Jadi mohon maaf jika ada terkasar kata, tersilap kata sepanjang saya ke udara pada hari ini menemani anda tidak kira di mana jua anda berada. Mohon maaf ya banyak banyak. Jadi kekal setia bersama-sama dengan Labuan hingga kita jumpa lagi. Bye bye.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Putera Harry dan isterinya Meghan Markle dilaporkan akan kembali menetap di United Kingdom selepas 6 tahun tinggal di Amerika Syarikat. Media Britain melaporkan pasangan itu merancang meninggalkan Amerika sebelum hujung bulan ini untuk tinggal di sebuah kediaman persendirian di luar London. Dua anak mereka, putera Archie dan putri Lilibet, dilaporkan sudah didaftarkan di sebuah sekolah di Britain bagi sesi persekolahan baharu bulan depan. Menurut laporan, Raja Charles III mengalu-alukan kepulangan pasangan itu. Namun, status Harry dan Meghan tidak akan berubah. Mereka kekal bukan anggota keluarga diraja yang menjalankan tugas rasmi. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Pembendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Sementara itu, Amerika dan Kanada memberi isyarat hampir memuktamadkan perjanjian perdagangan komprehensif. Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara sudah mencapai persetujuan, namun dokumen berkaitan masih perlu dimuktamadkan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pula berkata rundingan menunjukkan kemajuan besar terhadap hubungan perdagangan kedua-dua negara. Tarif baharu sehingga 50% terhadap barangan Kanada sepatutnya berkuat kuasa pada Rabu, namun ditangguhkan selama 3 hari bagi memberi ruang kepada rundingan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump merancang bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tahun ini. Trump menyifatkan ia sebagai usaha menghidupkan semula hubungan yang terjalin ketika penggal pertamanya. Katanya adalah penting untuk menjalinkan hubungan baik dengan Kim sambil mendakwa Pyongyang kini memiliki 57 senjata nuklear yang sangat berkuasa. Trump dan Kim pernah mengadakan 3 pertemuan ketika penggal pertama Trump, namun rundingan ketika itu gagal menghasilkan kemajuan ketara berhubung program nuklear Korea Utara. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baqir Khalibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad, khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Khalibaf mengetuai delegasi peringkat tinggi Iran ke Baghdad bagi membincangkan kerjasama ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan keselamatan antara kedua-dua negara. Agensi Antidoping Dunia WADA memberi jaminan akan memantau ketat atlet Rusia menjelang sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua pengarahnya Olivia Nigley berkata langkah itu penting bagi memberi keyakinan kepada atlet dari negara lain susulan keputusan jawatankuasa Olimpik antarabangsa membenarkan atlet Rusia bertanding pada temasya berkenaan. WADA sebelum ini mendedahkan program doping besar-besaran yang disokong kerajaan Rusia ketika sukan Olimpik musim sejuk Sochi 2014. Tenis Masters Cincinnati. Tommy Paul mengejutkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 7-6, 6-4 untuk mara ke suku akhir. Paul bangkit selepas ketinggalan 1 set sebelum memastikan kemenangan dalam aksi yang turut terganggu akibat hujan. Paul akan berdepan pemain Itali Flavio Cobolli. Formula 1 kembali selepas rehat pertengahan musim dengan Kimi Antonelli dan Mercedes masih mendahului kejuaraan. Antonelli, 19 tahun, kini memiliki kelebihan 50 mata ke atas pencabar terdekatnya, Lewis Hamilton, selepas memenangi 6 perlumbaan pada separuh pertama musim. Namun prestasi Mercedes kebelakangan ini dilihat semakin dicabar, sekaligus membuka peluang kepada McLaren dan Ferrari untuk merapatkan jurang. Grand Prix Belanda di Zandvoort kali ini bakal menjadi perlumbaan terakhir di lita berkenaan selain menyaksikan perlumbaan pecut diadakan buat kali pertama. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Atma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

gelap yang paling kelam oleh tangan-tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru, melihat si Kitong Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu, hanya kerana pangkat dan silau kilauan.

cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah. Daulat itu

0: genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.
1: Saya rasa semua orang maklum kesan ataupun bahaya rokok ni. Even kalau kita tanya para perokok pun dia tahu. Dia sedar sebenarnya. Rokok ni tak sehat, doktor, dia kata. Tapi kenapa masih merokok? Itu yang kita katakan tadi. Dia dah ketagihan nikotin. Bila dia dah masuk ketagihan nikotin ni, satu perkara yang susah untuk... Dia susah tapi tak mustahil untuk kita revert balik ataupun kita ubati. Berbalik persoalan tadi lah. Rokok ni, kesan buruknya bukan setakat pada perokok tapi kepada orang sekelilingnya. Di mana istilah kita selalu pakai adalah second hand smoker. Ataupun rokok, orang yang mendapat kesan-kesan rokok daripada orang yang merokok. Pernah kita dapat kes isterinya bila kita tengok ada bila kita pour power sebagainya lah, bila ditanya adakah merokok, dia kata tidak. Tetapi malangnya suaminya ataupun mana-mana lah pasangan ataupun isi rumah yang lain tu merokok. Jadi ini antara perkara yang menduka ciptakan lah. Maksudnya rokok ini, rokok tu kadang-kadang dia tak kisahkan diri dia, tapi pada yang sama dia tak menyebabkan orang lain turut merana lah. Dan juga perkara yang sedar atau tidak sedar, yang merokok ni sebenarnya membazir duit. Dan kalau tuan-tuan semua boleh fikir kan, satu rokok sekarang ni harga mungkin RM15 ke atas. Jadi kita buat calculation-calculation tu, kira-kira satu bulan tu berapa ribu sebenarnya telah dihanguskan. Dan mulalah kata tak cukup duit. Sebenarnya duit tu ada, tetapi dibelanjakan pada perkara yang salah.
2: Dr. Muhammad Hafizuddin bin Ahmad, pakar perubatan kesihatan awam, Ketua Seksyen Kawalan Penyakit, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Labuan.
3: Labuan FM, pilihan kita, variasi musiknya, variasi infonya.

Itu dia, selamat pagi sayang. Lagu daripada Nor Kumalasari membuka tirai variasi untuk hari ini, Khamis 20 Ogos 2026. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Farah Dina, penyampai segmen variasi Kodara lagi menemani anda sampai pukul 2 petang. Dan pastinya lebih banyak hiburan untuk anda sambil-sambil kita buat kerja, memandu ke kan. Dengarkan lagu-lagu terbaik yang kami siarkan di Labuan FM. Okay, jadi semoga terus semangat bekerja hari ini. Alhamdulillah kan, setelah panas kan beberapa minggu ini, hari ini Pulau Labuan dibasahi hujan walaupun tak lebat kan, tapi sekarang kurangnya sejuk juga kan. Syukur, alhamdulillah, hujan rahmat pagi-pagi. Okey, baiklah, nanti saya akan live menerusi Facebook Labuan FM Suara Pesisir anda. Jangan lupa follow social media kami, ada Facebook, Instagram, TikTok Labuan FM. Jadi nanti anda boleh kongsikan ucapan anda menerusi live Facebook ya. Jadi untuk anda semua, semoga terus bersemangat bekerja hari ini. Mungkin ada yang moodnya cuti sudah. Okay, jadi ini dia Mid Uncle Hussein, La La La, Kerjalah.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri?
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Variasi, muzik terbaik, lebih banyak hiburan untuk

Okey, tu dia Farah Ashikin dari sini ke bintang-bintang. 10.35 minit pagi sudah. Baik, kenapa cuaca hujan tadi pagi kan? Saya nak kongsikan mengenai amaran ribut petir. Hujan lebat dan angin kencang ya. Di negeri Sarawak, ya, Betong, Saratok, Sarike, Mukah, Daroh, Matu, Mukah dan Dalat, di Miri, Beluru dan juga Marudi, Limbang, Kapit, Belaga, ya, Bintulu, Tatau, di Sabah, pedalaman, di Kuala Penyu, Beaufort dan Membakut, Pantai Barat, Papar, Penampang, Putatan dan Kota Kinabalu dan juga wilayah Persekutuan Labuan, ya, sehingga pukul 11 pagi ini, ya, jadi amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir ataupun dijangka berlaku melebihi sejam. Ya, amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran, ya. Jadi ini dikeluarkan pukul 8.50 pagi tadilah. Jadi jangka sampai pukul 11 pagi ini. Okey, baik, itu dia info saya kongsikan daripada Med Malaysia dan saya sudah pun live merusi Facebook Laban FM. Jadi kalau ada ucapan, boleh komen saja, saya akan bacakan nanti. Kita layan lagi lagu seterusnya daripada Izzat Lazim dan juga Amsyar Lee, mengintai dari tirai kamar.

Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

Baik, itu dia Ahmad Dhani dan juga Raisa, biar menjadi kenangan. Okey, sudah pukul 10.51 minit pagi ketika ini. Untuk makluman kepada semua pengguna, ini mengenai kemas kini notis gangguan bekalan air luar jangka ataupun tidak berjadual ya. Jadi seperti yang telah dimaklumkan ya, melalui notis ini ya, berkenaan kerja-kerja penstabilan paras air tangki, kerja-kerja kawalan valve outlet di setiap tangki ya, telah dilaksanakan bagi membantu meningkatkan paras air tangki. Walau bagaimanapun paras air tangki masih tidak dapat mencapai tahap minimum yang diperlukan. Sehubungan itu, kerja-kerja penutupan tangki telah dilaksanakan untuk membolehkan paras air tangki dinaikkan dan distabilkan semula sebelum bekalan air disalurkan kepada pengguna. Jadi bekalan air dijangka dapat disalurkan semula selewat-lewatnya pada tengah hari ini ya. Jadi tertakluk kepada keadaan dan juga kestabilan paras air tangki lah. Okey. Jadi untuk makluman, antara kawasan yang terlibat ya adalah di Tangki Lajau, iaitu DMA IPS Pohon Batu, dan juga ya sebahagian kawasan DMA 55 Bukit Kalam ya. Okey, baiklah. Selepas ini kita ada banyak lagi lagu untuk hiburan anda, dan juga ada perkongsian lagi nanti akan saya sampaikan. Jadi jom kita dengarkan nak ke mana pula, berjaur ke mana. Kan, manalah tahun tak lama mau cuti ni. Mungkin tengah fikir-fikir, kita mau berjaur ke mana ni nanti cuti. Okey, ini diterbitkan oleh DJ Reha. Jom, sama-sama kita dengarkan.

geometri dan kaligrafi Arab menunjukkan gabungan seni dan keagamaan yang harmoni. Selain menjadi tempat solat harian dan Jumaat, masjid ini juga terbuka untuk lawatan bukan Islam pada waktu tertentu, menjadikannya lokasi popular untuk fotografi dan lawatan sejarah. Secara konklusinya, Masjid Sultan Abu Bakar bukan saja berfungsi sebagai tempat ibadat, malah menjadi lambang warisan seni bina dan sejarah Johor yang patut dikunjungi. Menarik bukan? Jadi, mari kita berjaur!

dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 8.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Baik, itu dia lagu daripada Odah Gelanggang Rasa. Topi keledar kanak-kanak, lindungi masa depan mereka. Saya masih lagi ada ternampak ya. Kan kadang-kadang ayah dia bawa anak-anak dia ni, yang dia pernah bawa dua anak lah, kecil-kecil lagi anak dia, yang seorang tu ada topi keledar, tapi yang seorang tu tak ada topi keledar. Kan, walaupun mungkin jarak tu anda rasa tidak terlalu jauh ya, tetapi bahaya boleh datang bila-bila masa. Ya, jadi saya memohonlah kepada ibu bapa nak bawa anak-anak anda ya naik motosikal tu, pakaikanlah topi keledar untuk mereka. Sebab itu adalah untuk keselamatan mereka, untuk masa depan mereka. Jadi setiap perjalanan bersama anak tu adalah satu amanah ya. Jadi jangan abaikan keselamatan walaupun hanya ke destinasi yang berdekatan saja. Jadi penting ya, anak-anak anda sentiasa memakai topi keledar yang sesuai, dipakai dengan betul dan diikat kemas setiap kali membonceng motosikal. Dan kan, pakai topi keledar ni bukan main pakai-pakai begitu saja. Pastikan saiz sesuai dengan kepala anak anda tu, dan ikat topi keledar dengan kemas dan selamat. Ya, pakai topi keledar yang berkualiti dan juga selamat. Jadi keselamatan mereka tu adalah tanggungjawab kita bersama ya. Jadi fikir-fikirkan, jangan pentingkan diri sendiri. Ya, saya yakin orang tua mana yang tak sayang anak kan. Tetapi jangan pandang remeh hal-hal seperti ini. Pastikan anda perlu mengutamakan keselamatan nyawa anda sendiri dan juga nyawa mereka. Jadi apa, sebelum berlaku apa-apa, sebelum menyesal ya, pakaikanlah anak-anak anda topi keledar walaupun jaraknya tu dekat. Okey? Baiklah, selepas ni kita ada perkongsian siapa dia. Penerbit dah pun sediakan talk set kita untuk hari ini. Jadi kalau nak tahu mengenai apa hari ini, mengenai siapa hari ini, jangan tukar frekuensi. Terus kekal 103.7 dan 89.4 MHz.

Suatu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, cerita mengenai penyanyi Indonesia ya, Fajar Nor mencipta fenomena tersendiri di Malaysia apabila lebih 600 peminat dari Malaysia dan juga Indonesia hadir memeriahkan sementara selamanya showcase bersama Fajar Nor di Kuala Lumpur baru-baru ini ya. Jadi showcase sulungnya di Malaysia itu menjadikan kemuncak kunjungan Fajar yang sebelum ini mendekati peminat menerusi beberapa aktiviti promosi sekitar ibu negara termasuk sesi basking di kawasan shopping mall ya, Kuala Lumpur dan juga Bukit Bintang. Dan lebih menarik, sesi basking itu turut disertai penyanyi tempatan Syamel dan juga Kai Bahar yang mencetuskan momen istimewa apabila mereka saling menyampaikan lagu popular masing-masing. Fajar dan juga Kai bergandingan membawakan lagu Cukup Sekali nyanyian Syamel sebelum Syamel menyampaikan versinya untuk lagu Salah Apa Aku milik Fajar. Fajar pula membalas dengan menyanyikan lagu Luluh antara lagu popular Kai Bahar. Jadi kehadiran mereka bukan sahaja menarik perhatian orang ramai di tengah kota, malah menjadi pembuka tirai kepada sambutan hangat yang diterima Fajar pada showcase eksklusifnya. Jadi di hadapan lebih 600 Fajar Soul ya, termasuk peminat dari seluruh Malaysia dan Indonesia, Fajar menghidupkan lagu-lagu daripada album sulungnya sementara selamanya menerusi persembahan penuh emosi. Dan terus hadir memeriahkan acara adalah rakan artis sempatan Kai Bahar dan juga Oda ya. Jadi menurut Fajar, setiap lagu dalam album berkenaan mempunyai kisah tersendiri yang berkisar tentang cinta, kehilangan, penyesalan dan perasaan yang masih tersisa. Jadi album sementara selamanya mengangkat tema Circle of Love, iaitu perjalanan sesebuah hubungan daripada detik jatuh cinta, konflik dan kehilangan hingga perasaan yang masih tertinggal apabila sebuah hubungan tidak benar-benar menemukan noktah. Jadi Fajar turut menzahirkan penghargaan kepada peminat Malaysia yang terus memberikan sokongan sejak muziknya mula mendapat perhatian di negara ini. Jadi kunjungan tersebut menjadi satu lagi langkah penting buat Fajar dalam memperluas karya dan identitinya kepada khalayak Nusantara selain membuktikan muziknya mampu merentasi sempadan. Okey, ha, jadi itu dia perkongsian yang menerusi siapa dia hari ini yang disediakan oleh penerbit DJ Hebri Don. Terima kasih DJ Hebri, dan jangan lupa untuk dengarkan setiap hari ya, banyak lagi perkongsian menarik dalam variasi di Labuan FM. Okey, selepas ini jangan lupa untuk dengarkan Cakna Bahasa pula ya, yang diterbitkan oleh DJ Fias. Jadi jom kita nak dengarkan Fajar Nor, ini dia Salah Apa Aku.

hari memetik melur, disusun rapi di dalam raga. Kamis tiba, pantun beralur, warisan bahasa kita jaga. Hai semua, bertemu lagi kita dalam Cakna Bahasa untuk hari ini. Hari ini saya ingin berkongsi berkenaan dengan pantun. Pantun pilihan minggu ini. Kalau tuan merebatlah tepas, kerana durian berbunga lagi. Janganlah tuan cakap terlepas, hari kemudian berguna lagi. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan pantun ini? Jom saya kongsikan. Pantun ini bermula dengan bait, kalau tuan merebatlah tepas, kerana durian berbunga lagi, yang menggunakan gambaran alam semula jadi sebagai simbolik. Tindakan merebat tepas dan bunga durian yang akan muncul semula melambangkan perbuatan manusia dan peluang yang datang berulang kali. Bait kedua, janganlah tuan cakap terlepas, hari kemudian berguna lagi. Membayangkan situasi ini di mana seseorang mungkin terburu-buru berkata-kata atau bertindak. Maksud tersirat di sebalik pantun ini, yang mana pantun ini menyampaikan pesan moral bahawa kita harus bersabar, bijak dalam bertindak dan bercakap, serta tidak mudah menyesal apabila sesuatu hilang atau terlepas. Ia mengingatkan kita bahawa peluang baru sentiasa ada, dan apa yang nampak sia-sia hari ini mungkin memberikan manfaat di masa hadapan. Pantun ini menekankan pentingnya kesabaran, ketelitian dan keyakinan terhadap rezeki atau peluang yang akan datang. Baiklah, demikian tadi perkongsian pantun untuk minggu ini. Berjumpa lagi kita dengan perkongsian yang lebih menarik pada hari esok dalam Cakna Bahasa. Bahasa tepat, minda hebat.

Baik, terima kasih DJ Fias untuk perkongsian cakna bahasa itu tadi. Baik, untuk makluman ya, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan akan mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah 2026 masih peringkat Wilayah Persekutuan Labuan ya. Jadi program itu akan diadakan pada 25 Ogos 2026 iaitu hari Selasa ini di Dataran Labuan bermula pukul 6 pagi. Jadi program ini akan melibatkan perarakan kontinjen ya, yang akan melalui Jalan Merdeka menuju ke Bulatan Kastam, seterusnya melalui Jalan Tun Mustafa, Jalan Masjid Jami An-Nur, Jalan SRJKC Ciwen, Jalan Ujana Kewangan, Grand Dozet dan juga berakhir di Dataran Labuan. Jadi nasihatlah kepada pengguna jalan raya ya, agar dapat merancang perjalanan masing-masing ya pada hari berkenaan. Okey, itu sedikit bahan saya kongsikan untuk pagi ini. Terima kasih Muhammad Yusof yang mengikuti saya secara live di Facebook Labuan FM. Dan kalau ada ucapan lagi, mungkin ucapan hari jadi ke kan, ucapan apa-apa sajalah kan, kata-kata semangat ke, boleh. Okey, jadi boleh kongsikan juga menerusi Facebook Labuan FM. Komen di gambar saya pun boleh juga, nanti saya akan baca ya. Jadi 12 tengah hari macam biasa kita akan ikuti Warta Ringkas yang akan disampaikan oleh rakan kita dari Unit Berita Ehwal Semasa Labuan FM. Dan juga selepas tu kita akan kembali lagi bersama-sama merusi segmen Variasi di Labuan FM. Ini dia Teh Hijau daripada Toulouse.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hirak. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hirak, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
2: Suara ini.
1: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat. Hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM. Suara pesisir anda. Dekatkanlah kami di pesisir hati anda.

Baik, itu dia Ellie Kates featuring Salim dan juga Zamani, Suara Kekasih. 12.14 minit tengah hari sudah ketika ini. Baik, semua tengah hari semua, terima kasih kerana terus setia mendengarkan Laban FM, Suara Pesisir. Anda bertemankan saya Farah Diana, ya, sampai pukul 2 petang ini. Saya bacakan komen lah dulu daripada rakan-rakan Facebook, ya. Hai Muhammad Yusof, selamat tengah hari, selamat bertugas. Terbaik Laban FM untuk semua pendengar. Terima kasih Muhammad Hanafia, ya, untuk DJ, selamat bertugas, ceria, semoga sihat hendaknya, insyaAllah, ya. Nek Mo, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Wah, orang Sarawak, dari Sarawak ni dia bilang, semoga sihat dan ceria, amin. Terima kasih juga untuk Adoni, ya. Terima kasih untuk komen-komen anda semua. Dan untuk puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maksudnya waktu solat fardu zuhur, ya, bagi wilayah Persekutuan Labuan, 12.24 minit tengah hari. Jadi teruskan mendengar variasi di Labuan FM, Suara Pesisir anda.

0: Bicara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tuduhan tidak benar. An Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa man qala fi mu'min ma laysa fihi askanahu Allah radghatal khabal hatta yakhruja mimma qal. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang berkata mengenai seorang mukmin yang tidak ada padanya, maka Allah akan menempatkannya pada radghatal khabal sehingga ia keluar dari apa yang ia katakan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Islam mendidik umatnya agar sentiasa berakhlak dan beradab dalam hubungan sosial dengan orang lain. Jika seseorang menuduh seorang Muslim, padahal tuduhan itu tidak berdasarkan fakta dan kenyataan, apalagi tidak ada saksi dan bukti, maka tuduhan itu akan membawanya kepada keburukan di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman keras bagi seseorang yang menuduh seorang mukmin dengan suatu tuduhan yang tidak pernah dilakukannya, dengan janji Allah akan menempatkannya dan meletakkannya pada radghatal khabal, yakni tempat yang berisi cairan dari penduduk neraka berupa keringat, darah, nanah, kotoran dan sebagainya, sehingga ia keluar dari apa yang ia katakan atau mencabut tuduhan tersebut dan memohon maaf. Moga Allah menjauhkan kita dari sifat mengumpat dan membuat fitnah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, doa dalam Islam bukan sekadar lafaz permintaan, tapi merupakan manifestasi ubudiah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia menggambarkan kedudukan hati, sejauh mana pengenalan seorang hamba terhadap Tuhannya dan sejauh mana pergantungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak hanya mengajar lafaz doa, bahkan mendidik keadaan jiwa ketika berdoa, antara takut dan juga harap, antara kehinaan diri dan juga keikhlasan, serta antara kelemahan dan penggantungan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahawa doa yang benar-benar sampai kepada Allah bukan kerana panjangnya lafaz, tapi kerana benarnya hati orang yang berdoa. Allah Taala berfirman pada surah Al-Anbiya ayat ke-90, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba. Maksudnya, sesungguhnya mereka sentiasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan juga rasa gerun. Sedang pendengar sekalian, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa doa secara tersembunyi lebih hampir kepada penerimaan kerana ia lebih menjaga hati daripada riak dan lebih menzahirkan keikhlasan ubudiyah. Manakala bagi Imam Ibnu At-Ta'ilah Al-Sakandari mengatakan bahawa jika Allah membukakan bagimu kefahaman dalam penolakan, maka penolakan itu sebenarnya adalah merupakan satu pemberian. Ini menunjukkan bahawa kadang-kadang Allah menangguhkan jawapan doa bukan kerana menolak, tapi membawa hambanya ke makam idtirar yang sebenar, di mana hati benar-benar kembali kepadanya. Doa yang hidup bukan sekadar permintaan, tetapi perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Ia bermula dengan rasa takut dan harap, disempurnakan dengan kerendahan diri dan juga keikhlasan, dan mencapai kemuncaknya pada pergantungan penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahawa selagi hati masih bergantung kepada selain pada Allah, doa itu belum benar-benar akan sampai. Dan bila hati telah putus kepada makhluk dan bergantung sepenuhnya pada Allah, maka sesungguhnya doa menjadi hidup. Justeru, didiklah hati sebelum mengangkat tangan, hidupkan rasa sebelum melafazkan doa, agar setiap doa yang keluar bukan sekadar suara, tetapi jeritan jiwa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
2: Macam berita viral baru-baru ni, perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri.
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Tak salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik, kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi. Lebih banyak hiburan untuk

Itu dia lagu daripada Hazamah, Relakan Jiwa. Siapa yang selalu begini, tutup mata tapi tidak juga tidur? Okey, dia disebabkan stres, overthinking ataupun kafein. Itu antara perkara yang boleh membuatkan otak terus berjaga. Jadi apa yang akan berlaku? Anda memaksa diri untuk tidur, semakin cuba semakin sukar. Okey, jadi perkara yang berlawanan. Kalau anda tenangkan diri, cuba semula bila mengantuk, ya, tenangkan minda, tidur akan datang sendiri. Tapi saya pernah juga macam gini kan. Kita rasa penat tau, penat, mengantuk. Tapi bila masa mau tidur, tidak juga pandai mau tidur. Kenapa ya? Jadi mungkin itulah disebabkan otak kita tu tak berhenti terus berfikir, ataupun mungkin ada sesuatu yang mengganggu dalam fikiran kita ataupun jiwa kita sendiri. Okey, jadi jangan anggap itu adalah perkara remeh, kan? Cuba bangun ya, dan tidur pada waktu yang lebih konsisten. Jadi apa yang perlu anda lakukan? Kafein kurangkan lewat petang ataupun malam. Jangan bawa kerja yang terlalu merangsang fikiran ke atas katil. Malapkan lampu apabila semakin hampir waktu tidur ya. Dan jika sudah lama berbaring tapi mata tu masih lagi segar, jangan bergaduh dengan bantal pula ya. Cuba bangun sebentar, buat aktiviti yang tenang dalam cahaya yang malap, kemudian kembali ke katil apabila rasa mengantuk datang semula. Yang penting jangan jadikan satu malam tu susah mau tidur sebagai satu lagi perkara untuk kita risaukan. Tetapi jika masalah tidur ni berlaku berulang kali sehingga mengganggu tenaga, emosi, tumpuan ataupun fungsi pada waktu siang, jangan anggap dia sekadar memang jenis susah tidur. Ia mungkin perlu dinilai dengan lebih lanjut. Dia kadang-kadang badan kita ni memang sudah berhenti bekerja untuk hari itu. Cuma otak saja yang belum menerima memo yang sama. Jadi itulah dia apa yang berlaku sebenarnya bila kita susah mau tidur dan apa yang perlu kita lakukan supaya dapat membantu kita untuk lebih mudah tidur ya. Baiklah, satu tengah hari kita akan ikuti utama satu tengah hari. Kami akan sambung siaran Mercy Nasional FM, dan selepas tu kita ada banyak lagu artis berkumpulan untuk hari ini menerusi HTH Hiburan Tanpa Henti. Jadi untuk anda semua yang sedang makan tengah hari sama jam selera, yang mungkin sedang memandu saat ini, mau balik rumah kah, ambil anak kah, ataupun mau cari tempat makan, berhati-hati memandu, patuhi peraturan di jalan raya. Sekarang ni dashcam ada di mana-mana, CCTV ada di mana-mana. Okey, jangan suka-suka ya langgar peraturan. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada The Pussycat Dolls untuk hiburan anda semua. Terus dengar variasi lebih banyak hiburan untuk anda di Laban FM.

0: Eh, Syafiq, ha? Yang kau parking motosikal kat sini kenapa? Kan dah menghalang kereta ni, ha? Ni bukan tempat parking motosikal.
1: Alah, kita parking sekejap je pun kan? Bukan lama. Lagipun, kita nak makan dekat restoran depan ni je, ha? Nanti kalau pemilik kereta ni nak keluar, boleh je kan kita nampak?
0: Suka hati kau je kan? Bukankah menyusahkan orang lain nanti? Tempat letak motosikal dah disediakan pun. Parkinglah tempat yang betul. Nanti kalau orang parking kereta di tempat letak motosikal, bukan main pula kau bising. Dah, alih sekarang.
1: Ish, kau ni Zahari. Yelah, yelah. Aku alihkanlah motosikal aku ni, ha?
0: Macam itulah. Jadilah penunggang motosikal yang bijak.
1: Yelah.
2: Janganlah nak menyusahkan orang lain sekalipun sekejap saja. Letaklah kenderaan anda, tak kira motosikal atau kereta, di tempat yang betul. Janganlah main letak kenderaan sembarangan. Mudahkan urusan orang lain, insyaAllah urusan anda pun akan dipermudahkan. Pesanan ikhlas ini daripada Labuan FM.
3: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aero angkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan membolehkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aero angkasa bernilai tinggi.
1: Dan apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara, Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta menteri kerajaan tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan presiden terdahulu Muhammad Shahabuddin Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah, selain bayaran faedah yang turut melonjak. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir Kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya, dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan Seri Dua Sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari. Kami sambung siaran musi Nasional FM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda. Kita dengarkan lagu-lagu artis berkumpulan dalam HTH.

Laut Daulat dan Pantai Marwah. Abdullah Syuib. Laut Daulat bergalau di ayun musibah. Pantai bangsa tercemar digugat maruah.

Tun Sri Lanang penukih pelantar fikrah. Titip Tita adalah mutiara hikmah. Tidakkah benar pantai tak bertambak akan terhakis di badai musibah? Tidakkah benar bahtera tak bersauh mudah hanyut di bawah gelora? Laut membiru sering menjadi keliru antara jernih, tulus, dan kelabu cemar saling berbaur. Pukatlah hening fajar dan bening sinar untuk kau hirup di hari muka. Sisihkan lumpur dan duri iri untuk kau berlari di sepanjang pantai mawar. Kalikan kembali mutiara gemilang yang pernah hilang. Labuhkan kembali bahtera kita ke dermaga mulia. Biarlah tiap saat ombak berkejaran membasuh pantai sedari.

0: cielo sopra il mare.
1: Dengarkan lagu-lagu artis berkumpulan.

0: Rosie.
1: Hai Daus.
0: Jom pergi makan. Hari ini aku belanja.
1: Okey, Mama, bagi saya nasi biryani ayam 1, telur dadar 2 biji, roti telur 1, roti bom 1, teh tarik madras kau-kau punya dan 4 keping roti kosong. Tapau ya.
2: Amboi. Kalau ia pun kawan tu kata nak belanja makan, janganlah sampai ambil kesempatan macam nak cekik darah orang. Tapi

Dengarkan hiburan tanpa henti HD Hatch. Pukul 1 hingga 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hash di Hash. Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Laban FM, suara pesisir anda. Lagu-lagu artis berkumpulan hari ini dalam hiburan tanpa henti menghiburkan anda sampai pukul 2 petang. Baik, pukul 2 petang ni kita ada segmen bahasa tempatan IDD Siuk Banar. Anda akan ditemani oleh Wang Salat selepas ini sehingga pukul 4 petang. Jadi jangan tukar frekuensi, terus kekal di 103.7 89.4 MHz. Juga yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, di mana-mana pun anda boleh dengarkan kami, segalanya di hujung jari kan. Jadi sampai di sini tugas saya temankan anda untuk hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua. Terima kasih kepada rakan teknik yang bertugas. Dan terima kasih untuk rakan-rakan Facebook. Jadi pastikan anda teruskan kesetiaan anda mendengarkan Laban FM, suara pesisir anda. Yang nak bercuti sudah kan, selamat bercuti saya ucapkan. Yang nak balik kampung, hati-hati memandu, periksa kenderaan anda terlebih dahulu sebelum mulakan perjalanan yang jauh. Saya doakan semoga segalanya berjalan dengan lancar dan selamat sampai ke destinasi masing-masing. Okey, dan tak lupa saya nak ucapkan selamat menyambut hari kebangsaan untuk semua. Saya Farah Diana mundur diri dulu untuk kali ini. Anda ada tersilap kata, terkasar bahasa, maaf diminta, dan insyaAllah saya akan ke udara lagi menemui anda di Laban FM bulan depan. Ya, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hari untuk kita yang mendengarkan siaran Laban FM. Pastinya menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan jual 89.4 MHz. Okay, berdengarkan Awang Salat Serani dalam segmen EDD Sio Banar. Betul tak bergerak kita dalam bahasa tempatan. Macam biasa pukul 2 malam hari sampai pukul 4 malam hari. Okay, pukul 2.20 minit malam hari sekarang. Macam biasa kita ni ada perkongsian Abar Serani. Jadi apa ceritanya? Nantikan, okay? Yang baru saja mendengarkan, terima kasih kerana memilih siaran kami. Pastikan terus kekal bersama-sama kami, indah kira di mana jua bis kita berada. Okay, aku akan berbalik lagi selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan ini di Siok Banar.

0: Labuan, nak rasai pengalaman yang lain daripada biasa? Jom sertai
1: Hasbiasa. Fuh, nyaman rasanya minum yang sirap limau ni. Tem-tem hangat dah lagi.
2: Nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu. Bingkil keritamu, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah, Kumeng. Makin naman ang tangan bahaku sama pekerja ku. Ani pun baru je ni, dari Kampung Subalah. Ada orang manalipun, minta lihat tita jua kerita anaknya tu. Selajur teku kemari.
2: Syukur, Alhamdulillah. Bangga ku taruh seh. Dapat berkawan sama pemuda yang rajin dan berjaya macam ku ani. Encik Capar, woi.
1: Alhamdulillah, kan. Tapi kan, kalaulah kita ni ingat berbalik zaman-zaman kita ni mula syariah tu. Macam kan menangis jua rasanya nyamua.
2: Itu kan sudah menjadi sejarah. Maksudnya indah dan mustahil kalau kita ni mau berjaya.
1: Benar tu Kuming. Yang penting kita ni ada kemahuan. Sama berusaha bersungguh-sungguh. Jangan pernah lari daripada tujuan asal tu nyamu.
2: Setuju benar ku macam ku rapat matu Jabar. Memanglah ada cabaran arah depan kita ni yang tetap kita ni lalui. Tapi usaha mesti kita ni teruskan.
1: Ngam benar tu Kuming. Ada jua yang membuat sekali gagal. Dua kali pun lah kan jua gagal. Tapi disebabkan semangat sama terus usaha, ujung-ujungnya sukses.
2: Speaking

0: Dengarkan ini deh dari hari 1 sampai hari 5. Pukul 2 malam hari sampai 4 malam haringannya. Bah, jangan lalai liau. Dengarkan tah ini deh siuk benar di Labuan FM.
1: Dengarkan apa kabar saya ni.
2: Pasukan Bola Tampar UMS juara Sekum 2026. Pasukan Bola Tampar Wanita Universiti Malaysia Sabah UMS ungguli kejohanan Sukan Staf Antara Universiti Malaysia Sukum kali ke-46. Kejohanan berlangsung di Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA Terengganu. Pada perlawanan akhir, pasukan UMS mengalahkan pasukan UKM dan muncul juara selama 13 edisi berturut-turut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Dato Dr. Kasim Haji Muhammad Mansur Zahir penghargaan buat semua pemain, jurulatih dan pengurusan atas kejayaan itu. Kejayaan itu hasil disiplin dan komitmen tinggi pasukan bersama-sama pengurus Moli Dona Awang Syam dan dibimbing jurulatih Piliadiran Philip. Sukum 2026 disertai 14 pasukan. Seperti lagi, KPDN Labuan kompaun peniaga guna alat timbang tamat tempoh. Seorang peniaga menggunakan alat timbang tamat tempoh tentu sah bagi tujuan perdagangan di kompaun Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Raya Hidup KPDN Labuan. Dan ujar pengarah Junaida Arbain, peniaga itu menggunakan alat timbang neraca spring yang tempoh tentu sah tamat 14 Januari lalu di kompaun bawah subseksyen 14-6 Akta Timbang dan Sukat 1972 Akta 71. Sabit kesalahan boleh didanda indah lebih dari RM40,000 atau penjara selama tempoh ia melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Justru semua peniaga perlu memastikan setiap alat penimbang dan sukat ditentu sah bagi tujuan urusan jual balik, ia bagi memastikan ketepatan sukatan serta melindungi hak dan kepentingan pengguna. Sekian Abar Sariani.
3: Kenapa-napa dia berubah stesen dua ni? Dua orang ni punya kerajaan dan ada yang lain ni. Alum sampai 5 minit ah, aku keluar membuang sampah depan jalan atuk. Sudah dia bertukar stesen dua ni. Ubah dia berbalik Labuan FM.
4: Nah, aneh.

Dengarkan kami juga menerusi RTM Klik yang mana bis kita dapat muat turun secara percuma. RTM Klik, benar-benar percuma. Idi-di, siuk benar.

Okey, terima kasih untuk bis kita semua masih lagi kekal berdengan kadang orang salat dalam segmen IDD Siok Banar. Betul tak buku rapat kita ini telah bahasa tempatan tentunya. Okey, sekarang ni sudah pun pukul 2.34 minit malam hari. Macam biasa sekarang, lebih kurang pukul 2.45. Kita ni ada perkongsian rampaian kita ni. Okey. Jadi pastinya bis kita akan tahu apa perkongsian si Awang Salat untuk Sariani. Okey, kata ni Sariani ada perkongsian yang menarik. Okey, resepi kaki ayam Cina style. Okey. Jadi siapa peminat kaki ayam? Okey, lepas ni 2.45 sekarang aku kongsikan untuk bis kita semua. Jadi bersedia kamu sama pen sama kertas, sekarang aku kongsikan apa bahan-bahan dan resepinya, okey? Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Aku akan berbalik lagi selepas ini terus menangani bis kita. Tentunya dalam segmen EDD Siok Banar. Siapa yang menang rugi? Pasalnya resepi kaki ayam. Okey, berbalik selepas ini terus dengarkan EDD Siok Banar.

Dede, dari hari 1 sampai di hari 5, pukul 2 sampai pukul 4.

0: resepi dan petua. Semuanya dalam rangkaian kita ni.
1: Okey, mana sudah semua peminat kaki ayam? Okey, ada resepi kan ku kongsikan untuk bis kita ni. Resepi kaki ayam China style. Okey, yang mana resepi kaki ayam kicap ala Chinese style ni? Gaya dim sum, okey, terkenal dengan teksturnya yang sangat lembut, wrinkly ataupun berkedut dan isi yang mudah tercabut dari tulang. Jadi rahsia utama untuk mendapatkan tekstur lembut dan kulit kambang berkeradut ni adalah melalui proses rabus, goreng-garing, rendam aing ais dan kemudian ditumis. Okey. Bahan-bahannya, okey, 500 gram kaki ayam. Ini dibersihkan, dibuang kukunya, lepas satu dipotong dua. Okey, 5 hingga 6 biji cendawan shiitake kering. Cendawan shiitake ya. Okey, direndam sampai lembut dan dihiris. Lepas satu, 1 kaping fucuk direndam dan dipotong. Okey. Kemudian 1/4 cawan cuka masakan dicampur dalam air rebusan awal untuk membersih dan mengelakkan kulit meletup semasa digoreng. Okey, minyak masak secukupnya untuk menggoreng tegelam. Okey. Lepas satu, bahan aromatik dan rempah tumis 1 inci hadiah. Ini dihiris nipis atau dipotong mancis. Kemudian 4 ulas bawang putih dicincang halus, 2 kuntum bunga lawang, 1 batang kulit kayu manis, 5 hingga 6 tangkai cili kering. Okey. Dipotong 2 untuk sedikit rasa pedas ataupun hangatlah. Okey, bahan sosnya kuah perasa. Okey, 2 sudu besar sos tiram, 2 sudu besar kicap soya cair. Okey, light soy sauce. Okey, 1 sudu besar kicap pekat. Kemudian ini untuk warna gelap yang lawa sikitlah. 1 sudu teh minyak bijan, 1 sudu besar gula ataupun gula batu, 1 sudu besar tepung jagung dibancuh dengan sedikit aing untuk memekatkan kuah. Lepas satu, 400 ml aing atau aing rebusan kaki ayam. Okey. Atau ia punya andalah bahan-bahannya yang boleh bis kita sediakan untuk memasak resepi ani. Okey. Yang mana ianya orang kalau macam yang memang sedia tahu, mangkali tahu sudah macam mana cara menyediakannya. Okey. Jadi atau antara ia punya bahan-bahannya lah. Okey. Lepas satu sudah tu, okey, sudah memasukkan semua, bersihkan kaki ayam. Lepas itu paraplah dengan kicap pekat, kicap masin dan jua sos tiram itu selama 30 minit. Okey, lepas itu gorengkan kaki ayam itu sampai garing. Pastikan tutup kuali ya, sebab ia meletup bagian kaki ayam itu. Aing perapan ayam tadi jangan dibuang dahulu. Ayam yang siap digoreng itu direndam dalam aing selama 30 minit. Masukkan lebihan aing perapan tadi dalam periuk yang berisi kaki ayam. Masukkan sekali bahan anulah potong macam cendawan shiitake tadi. Bawang putih, bawang Holland, okay, lada kering. Masak selama 1 jam atau lebih. Lepas satu, rabus ya dengan api yang perlahan. Lagi lama, lagi lambut kaki ayam itu dan lebih sedap. Masukkan kiup ayam dan minyak bijan. Kalau nada kiup, boleh letak serbuk perasa dan garam sedikit. Okey, kalau sudah dirabus 1 hingga 2 jam, sedap dimakan bersama nasi atau diratah cuma tu saja. Jadi itulah. Okey, yang kaki ayam kicap masak Chinese style. Okey, jadi itulah cara untuk memasaknya. Okey. Ada berkongsian serai ni dalam rampaian kita ni ya, berkenaan dengan resepi kaki ayam masak Chinese style. Jadi semoga bis kita dapat menyiapkan hidangan itu lah. Okey, macam biasa sekarang lebih kurang pukul 3 malam hari, kita ni ada Sketsa Rumah Kadai episod 32 ulangan lah, promo Merdeka. Jadi dengarkan sekarang pukul 3 malam hari. Dan dulu lagu ni bersama Mawat Dayang Bintang.

0: amanah? Apa kian amanah ni? Ha, tanamkan sifat amanah dalam diri kita ni. Amanah dengan erti kata lain, ialah tanggungjawab yang diterima oleh seseorang yang kepadanya diberikan kepercayaan supaya dapat melaksanakannya. Amanah ini juga menentukan masa hadapan sesebuah masyarakat. Kita ni juga mesti menunaikan amanah kepada Tuhan, diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ulih hatu, jujur tah melaksanakan apa yang sudah diamanahkan arah kita ni. Ingat, amanah sifat yang mulia. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
1: Dengarkan ini di Siu Banar di Labuan FM. Bersiaran dari hari 1 sampai hari 5. Dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
2: Abar Saryani, rampayan kita ni. Dengan bercerita, sketsa rumah kadai, apa ada.
1: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah ini di Siu Banar di Labuan FM.

0: tanggal 31 bulan 8 57. Hai yang mulia, hai bahagia, sambut dengan jiwa yang merdeka.
1: Mari kita seluruh warga umah kadai amai-amai menyambut hai Mardika.
0: Mardika, Mardika, Mardika. Eh, antap jawab ha, tak pakai muat tu. Kan panuh kadai ani ah ha? Mendengar Mardika bo.
1: Aduh, kau jua tu Mustaqim yang membawai lagu apa ni? Belagu Mardika tai. Jadi aku nyambung ayalah. Sambil-sambil menghilangkan rasa ngalih ni bah Mustaqim. Jelah main dah putus-putus datang membala ni bah. Promosi baju kan?
0: Macam tai nak kau biasa Burhan. Mendamanya ada jo promosi Mardika. Macam-macam ah pelbagai tawaran hebat tentu taya pelanggan kita ni ambil peluang hainya muah.
1: Santap itu Mustaqim. Hai ada promosi Mardika Anita uang babut membali
0: kan? Ha benar.
1: Belaku jua baku limat bahimat lah.
0: Iya tah. Membayar sikit tu ah. Kangan ni lagi ah bangka peluang tu penting untuk kelangsungan hidup.
1: Aweh bana itu anu Mustaqim. Nganya hap nada yang luan babut lah. Stok pun hap-hap tak cukup untuk pelanggan kita ni.
0: Mun pasal itu, ini payata kita ningau tu ah. InsyaAllah cukup kedai yang pun berpada stok ani boleh sampai ujung bulan ni.
1: Alhamdulillah.
0: Malah juga ada promosi pelbagai produk. Jadi tahu sudah gaya pelanggan macam mana.
1: Itu sudah tetap tu Mustaqim. Rumah kadai sentiasa memenuhi cita rasa pelanggannya.
0: Mudah
1: ingat tu ah. Bukan hanya mengaut keuntungan, tapi

0: membaikkan penikmatan yang terbaik untuk pelanggan.
1: Nah, ya tah nak bulan ni ya. Promosi Merdeka. Bulan depan promosi Air Malaysia lagi. Ini dah putus-putus rumah kadai ani. Bilang bulan tak ada promosi. Siok hantap.
0: Benai. Anang tah. Ya tah rumah kadai ani luwi anugah kadai harga patut. Ingat kau hari itu?
1: Oh benar.
0: Membalik sambil berjimat.
1: Nah, ya tak iski mana pelanggan berbelanja di rumah kadai ni. Satu inisiatif, satu usaha terbaik rumah kadai ni. Tambah-tambah lagi ada yang bujang ni. Ulah Tiana Husin pakai kawin.
0: Kawan ni Mustaqim. Kawin ngan jadi mulut-mulut mu ah. Kadai. Mun ada jodoh kawin tak saja Mustaqim. Nganya pastikan kampil atau baisi Husin. Jangan minjam Husin indong. Kan kahwin ni mai supan jamu.
1: Mun kan kahwin jan bana kan ngusut indong. Salah satu mun kan berkhidmat datang saja berbelanja. Salah satu mun kan berkhidmat datang saja berbelanja ke mai rumah kadai ni. Kadai rumah kadai ni is number one.
0: Loh situ Mustaqim. Pilihan yang tepat jan diubah.
1: Benar.
0: Berbelanja tadi rumah kadai ni. Promosi Merdeka pelbagai paruda.
1: Los. Asih pun gagau ngalih tapi melihat pelanggan yang berpuas hati berbelanja semua jaih ngalih terbaik asanya.
0: Atuh los tu. Yang penting Merdeka. Merdeka. Merdeka.
2: Dengarkan sketsa Rumah Kadai bersiaran setiap hari Sabtu dan ulangan pada hari 4 pukul 3 malam hari. Sketsa Rumah Kadai diterbitkan oleh Muhammad Saiful Adha bin Ismail.

0: Okey, jam kedua aku menangani bis kita. Tentunya dalam segmen EDD Siobanan Bentuk Tak Berkerapak Tani dalam Bahasa Tempatan. Masih lagi kekal berangankan Awang Salat. Okey, apa pun macam biasa. Okey, ada perkongsian sekarang dalam apa ada, insyaAllah. Jadi pastikan bis kita jangan ke mana-mana. Terus kekal bersama-sama dengan kita aku, tentunya dalam segmen EDD Siobanan. Dan sebagai panduan ke tani bersama, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.37 minit malam hari. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Aku akan berbalik lagi selepas ini terus menangani bis kita, tentunya dalam segmen EDD Siobanan.
1: Hey, yo, back. Kak,
2: yo.
1: Uish, lain suara.
2: What's up, now?
1: What's up? Apaan what's up?
2: Bakar dia.
1: Bakar?

0: makan batuk. Cakap saja, wah.
1: Dengarkan ini di Siu Benar di Labuan FM, bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
2: Abar Saryani, rampayan kita ni dengan bercerita sketsa rumah kadai apa ada
1: dan banyak lagi. Bah, jangan lalai liau, dengarkan tah ini di Siu Benar di Labuan FM.
3: Dengarkan ini deh, Siok Banar di Labuan FM.

0: ada? Apa ada? Apa ada? Apa ada?
1: Okey, berbalik lagi sama Abang Salah, terus mendengar Ibis kita. Tentunya dalam segmen ini di Siok Bandar Bandu Tak Berkurapak Tari dalam Bahasa Tempatan. Okey, satu perkongsian kan ku kongsikan bersama-sama dengan Ibis kita berkenaan dengan jawatan kuasa khas ditubuh tangani isu keterjaminan makanan di wilayah Persekutuan Labuan. Yang mana penubuhan jawatan kuasa dipersetujui hasil kunjungan hormat kepada Yang Berhormat Datuk Jamawi Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah pada 12 Ogos 2026. Okey, yang mana fokus adalah memperkukuh kerjasama strategik Sabah Labuan dalam sektor pertanian, perikanan, agromakanan dan keterjaminan makanan. Jawatan kuasa akan menyelaras dan memudah cara kemasukan barangan pertanian, makanan dan hasil perikanan dari Sabah ke Labuan. Dan antara isu yang akan diperhalusi, prosedur dan dokumentasi, logistik dan jual pengangkutan, kelancaran rantaian bekalan, keselamatan dan jual kualiti makanan serta pematuhan peraturan berkaitan. Okey, dan kerjasama Sabah Labuan turut akan diperkokoh dalam bidang pertanian, latihan dan pembangunan kapasiti, aquaculture serta keterjaminan makanan. Kerjasama ini dijangka meningkatkan perkongsian kepakaran, pemindahan pengetahuan dan pembangunan industri untuk manfaat pengusaha dan masyarakat kedua-dua wilayah. Turut dibincangkan ialah pembelian input pertanian secara pukal dan bersepadu bagi mengurangkan kos kepada petani dan peladang di Labuan melalui skala ekonomi serta rangkaian pertubuhan peladang. Inisiatif ini dijangka mewujudkan ekosistem pertanian, perikanan dan agromakanan Sabah Labuan yang lebih berdaya tahan, mampan dan saling melengkapi. Matlamat akhirnya adalah memastikan bekalan makanan lebih lancar dan terjamin di samping memberi manfaat kepada petani, peladang, pengusaha agromakanan, pemain industri dan pengguna. Kunjungan diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Loh Sufoi, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan bersama-sama Wakil Jabatan Wilayah Persekutuan, Perbadan Labuan, Jabatan Pertanian, Jabatan Perkhidmatan Veteriner, Lembaga Pertubuhan Peladang, Farma dan Jua Pegawai Kanan berkaitan. Okey. Ini adalah berkenaan dengan jawatan kuasa khas ditubuh tangani isu keterjaminan makanan di wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jadi kita ni harapkan kerjasama ni dapat memberikan sesuatu yang baik terutamanya kepada warga Labuan sendiri. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Kediaku. Dan sekali lagi, sebagai panduan kita ni bersama, maksudnya waktu solat fardu asar untuk sore ni adalah pada pukul 3.37 minit malam hari. Jadi jangan ke mana-mana, aku akan berbalik lagi selepas ini. Terus dengarkan EDD Siok Bandar.

0: Eh, Wang Sembilan, apa pakaian kau tu?
1: Eh, kalamitan ni. Macam orang dah mata. Nyam bunga bah?
0: Nyam bunga apa pun tak kakak-kakak macam hayam mahu jaga galang-galang.
1: Nyangi dahulu di babu-babut umputnya. Mun sudahnya siang, bau tadi siam.
0: Eh, tu tak pakai kau tu. Tapi yang indah aku tak pakai ulah mu tu memaji aing ane. Dengan aing babut umput tu, aing tu ditutup dahulu. Jangan dibiarkan pucuk-pucuknya tu.
1: Eh, dah jual apa tu deh. Lagipun jauh bah Swissnya tu kalamit.
0: Indah apa-apa je mu. Kau ni ah, atu kan kau ucap indah apa-apa. Kulihat indah payah hantap tuut bas. Kan mahaga Swiss aing atu. Kau ni ah, dengan kapus-kapus indah belaing. Kau senang-senang kan memaji aing. Jangan manja hati ane. Pikirkan jua dengan yang jaih deh. Alum kau masa itu kandung indah belaing.

Okey, terima kasih untuk Ubis kita. Masih lagi kekal bersama-sama dengan Naung Salat. Okey, kita ni akan memberikan laluan azan asar sekali lagi sebagai panduan kita ni bersama. Maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.37 minit malam hari. InsyaAllah sama-sama kita ni akan dengarkan perkongsian menerusi Mutiara Hadis untuk edisi siri ini 20 Ogos 2026 yang bertajuk Tuduhan Indah Banar. Dan selepas siaran azan sekarang, insyaAllah sama-sama kita dengarkan lagi perkongsian menerusi kapsul Al-Huda Ali Khulbi bersama-sama dengan Ustaz Syairul untuk edisi siaran ini 20 Ogos 2026 dengan tajuk Doa Dalam Islam. Jadi itu kita semua, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama-sama dengan Kidaku tentunya dalam segmen EDD Siok Banar. InsyaAllah sampai pukul 4 aku akan mendangani bis kita. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan EDD Siok Banar berbalik selepas ini.

0: Tiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Tuduhan tidak benar. An Abdillah bin Amru radhiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, barang siapa yang berkata mengenai seorang mukmin yang tidak ada padanya, maka Allah akan menempatkannya pada radghatal khabal, sehingga ia keluar dari apa yang ia katakan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Islam mendidik umatnya agar sentiasa berakhlak dan beradab dalam hubungan sosial dengan orang lain. Jika seseorang menuduh seorang Muslim, padahal tuduhan itu tidak berdasarkan fakta dan kenyataan, apalagi tidak ada saksi dan bukti, maka tuduhan itu akan membawanya kepada keburukan di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman keras bagi seseorang yang menuduh seorang mukmin dengan suatu tuduhan yang tidak pernah dilakukannya, dengan janji Allah akan menempatkannya dan meletakkannya pada radghatal khabal, yakni tempat yang berisi cairan dari penduduk neraka berupa keringat, darah, nanah, kotoran dan sebagainya, sehingga ia keluar dari apa yang ia katakan atau mencabut tuduhan tersebut dan memohon maaf. Moga Allah menjauhkan kita dari sifat mengumpat dan membuat fitnah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, doa dalam Islam bukan sekadar lafaz permintaan, tapi merupakan manifestasi ubudiah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menggambarkan kedudukan hati, sejauh mana pengenalan seorang hamba terhadap Tuhannya dan sejauh mana pergantungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak hanya mengajar lafaz doa, bahkan mendidik keadaan jiwa ketika berdoa, antara takut dan juga harap, antara kehinaan diri dan juga keikhlasan, serta antara kelemahan dan penggantungan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahawa doa yang benar-benar sampai kepada Allah bukan kerana panjangnya lafaz, tapi kerana benarnya hati orang yang berdoa. Allah Taala berfirman masih surah Al-Anbiya ayat ke-90, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Maksudnya, sesungguhnya mereka sentiasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan juga rasa gerun. Sedang pendengar sekalian, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa doa secara tersembunyi lebih hampir kepada penerimaan kerana ia lebih menjaga hati daripada riak dan lebih menzahirkan keikhlasan ubudiyah. Manakala bagi Imam Ibnu At-Ta'ilah Al-Sakandari mengatakan bahawa jika Allah membukakan bagimu kefahaman dalam penolakan, maka penolakan itu sebenarnya adalah merupakan satu pemberian. Ini menunjukkan bahawa kadang-kadang Allah menangguhkan jawapan doa bukan kerana menolak, tapi membawa hambanya ke makam iktirar yang sebenar, di mana hati benar-benar kembali kepadanya. Doa yang hidup bukan sekadar permintaan, tetapi perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Ia bermula dengan rasa takut dan harap, disempurnakan dengan kerendahan diri dan juga keikhlasan, dan mencapai kemuncaknya pada pergantungan penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahawa selagi hati masih bergantung kepada selain pada Allah, doa itu belum benar-benar akan sampai. Dan bila hati telah putus kepada makhluk dan bergantung sepenuhnya pada Allah, maka sejulah doa menjadi hidup. Justeru, didiklah hati sebelum mengangkat tangan, hidupkan rasa sebelum melafazkan doa, agar setiap doa yang keluar bukan sekadar suara, tetapi jeritan jiwa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, terima kasih untuk bis kita semua yang sudah mendengarkan siaran Labuan FM menerusi segmen EDD Siok Banar. Apapun sampai di sini saya tugasanku menemukan dengan bis kita tentunya dalam segmen EDD Siok Banar. Okay, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama dengan kita ni pastinya menerusi segmen-segmen yang ada di Labuan FM Suara Pesisiran. Dan selepas ini jangan ke mana-mana, ada lagi segmen seterusnya, segmen destinasi akan menangani bis kita sampai tah pukul 7 malam bersama-sama dengan penyampai yang seterusnya. Okay, jadi terus kekal bersama-sama dengan Labuan FM Suara Pesisiran. Anda jangan ke mana-mana, terus dengarkan siaran kami, anda kira di mana jobis kita berada. Okay, jadi itu saja daripada kira aku, di mana terindu di sana tah ketani bertamu. Jumpa lagi insyaAllah di lain masa, di lain hari.

0: Setiap kali bulan Ogos menjelang, Jalur Gemilang mula berkibar megah.
1: 21 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
0: Namun, adakah semangat merdeka hanya hadir apabila bendera dikibarkan? Hakikatnya, kemerdekaan dihayati melalui tindakan kita setiap hari, iaitu dengan menghormati antara satu sama lain, mematuhi undang-undang, menjaga kebersihan, serta bersama-sama memelihara keamanan dan keharmonian negara. Kerana sebuah negara yang benar-benar merdeka bukan hanya dikenali dengan kibaran Jalur Gemilang, tetapi melalui rakyat yang bersatu padu, saling menghormati dan cintakan tanah air. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Kibar Jalur Gemilang, semarakkan semangat merdeka. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Tahu kamu, menyebarkan berita palsu itu adalah satu kesalahan. Mun sabit kesalahan, boleh didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan atau Akta 233 Komunikasi dan Multimedia yang boleh menyebabkan ketani dipenjara 1 tahun sama denda maksimum RM50,000. Nah, hanti-kanti ya penyebaran berita palsu ini. Simak dulu kesahihannya. Mun ragu-ragu, jangan tadi sibarkan. Bah, jadi tahu warga Malaysia yang bertanggungjawab. Pesanan Khidmat Masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.

0: destinasi 4 hingga 7 malam. Teruskan mendengar Labuan FM.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul.

0: Understudying Mindam Galabuan FM. Swera Pesis Iranda.
1: Galabuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

Baik, itu dia antara dua daripada Farah membuka tirai bagi segmen Destinasi hari ini. Assalamualaikum, selamat petang, salam hari Khamis untuk anda semua petang-petang ni. Terima kasih Hawan Salat yang telah pun menemani anda sebentar tadi menerusi segmen EDD. Jadi sekarang ni anda bertemankan saya Reha di frekuensi yang sama 103.7 ataupun 89.4 MHz. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia di dua frekuensi kita tu, dan macam biasa juga anda boleh dengarkan kita menerusi aplikasi RTM Click. Yang belum muat turun, boleh muat turun secara percuma sahaja. RTM Click betul-betul percuma. Okey, hari ini 20 Ogos 2026, hari Khamis. Jadi tentunya waktu-waktu sekarang ni ada yang tengah bersiap sedia untuk balik ke rumah selepas seharian bekerja hari ini, ya kan? Mungkin juga ada yang tengah menikmati secawan kopi petang-petang ni, santai-santai dulu, kan? Baru lepas tarik nafas, tugasan hari ni dah selesai, sambung esok pula katanya, kan? Ataupun ada juga yang masih lagi gigih dengan tugasan di tempat kerja, ada yang baru masuk shift petang, selamat menjalankan tugas untuk anda semua. Apapun di mana jua anda berada, terus dengarkan kami di siaran 103.7 ataupun 89.4 MHz. Baik, macam biasa, bertemankan saya menerusi segmen Destinasi sehingga pukul 7 malam ini. Dan hari ini hari Khamis, macam biasa juga kita ada ruangan kafe klasik yang mana kita akan siarkan lagu-lagu yang orang kata apa, mengimbau kembali zaman-zaman dulu. Zaman muda-mudi dulu, kan? Dari pukul 4 petang ini sampailah pukul 5 petang. Jadi terus setia di frekuensi yang sama, kembali selepas ini dalam Destinasi, teman pemanduan anda.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu, mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari, mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi. Isnin hingga Jumaat, pukul 4 hingga 5 petang. Di Labuan FM, suara pesisir anda.

Baik, kembali lagi bersiaran bersama-sama saya dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Dan untuk hari ini, hari Khamis, macam yang saya beritahu tadi, kita akan layan barisan lagu-lagu yang orang kata apa, mengusik kenangan dalam ruangan Cafe Klasik, yang mana kita akan mainkan dari pukul 4 petang sampailah pukul 5 petang. Jadi anda yang suka layan lagu-lagu klasik ni, jom dengar Labuan FM menerusi dua frekuensi utama kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Nak stream di RTM klik pun boleh juga. Okey. Dan untuk anda yang belum lagi ikuti kita di media sosial Labuan FM, bolehlah follow kita rapat-rapat dulu. Syacul dah petang ni kan, tengok orang lain balik ni kan. Okey, kita ada di TikTok, di Facebook, di Instagram dan juga di YouTube Labuan FM pun kita ada juga. Mana yang dah follow tu, terima kasih banyak-banyak kerana terus menyokong Labuan FM sebagai stesen radio pilihan anda. Saya pun dah live di Facebook Labuan FM, dekat TikTok pun kejap lagi saya akan live. Jadi mana yang nak berinteraksi dengan kita petang-petang ni, bolehlah masuk ke live TikTok Labuan FM kejap lagi. Okey, yang nak tinggalkan komen ataupun ucapan petang-petang ni buat insan-insan tersayang pun boleh tinggalkan saja di ruangan komen. Kalau ada, nanti saya akan bacakan untuk anda. Baik, pastinya ada di antara anda yang dah dalam perjalanan balik ke rumah. Jadi peringatan mesra lah untuk anda semua yang tengah memandu sekarang ni kan, tengah memandu kereta. Ada juga yang mungkin menunggang motosikal. Hati-hati semua dalam perjalanan anda. Mana yang bawa anak-anak bonceng motosikal tu, sila pastikan anak-anak anda pun ada pakai topi keledar. Okey? Jangan mak ayah je pakai, anak-anak tak pakai kan. Keselamatan anak-anak ketika menaiki motosikal ni merupakan tanggungjawab bersama. Setiap perjalanan, walaupun hanya ke destinasi yang dekat-dekat je, jangan ambil remeh soal keselamatan. Jadi pastikan anak-anak pakai topi keledar yang bersesuaian dengan saiz kepala, berkualiti dan dipakai dengan betul, diikat kemas. Langkah mudah ni sangat-sangat penting untuk kurangkan risiko kecederaan sekiranya berlaku kemalangan. Ingat, keselamatan anak-anak adalah amanah kita semua. Jadi jangan ambil ringan, jangan ambil remeh. Sama-sama juga kita ambil perhatian untuk keselamatan anak-anak kita. Yang bawa kereta pun sama juga. Okey, utamakan keselamatan anak-anak kita semua. Jadi itu dia sedikit peringatan mesra lah kan untuk anda semua petang-petang ni. Okey, jom kita nak sambung berhibur lagi. Kita nak dengar lagu yang seterusnya dalam Cafe Klasik. Lepas ni saya akan kembali menemani anda tentunya dalam Destinasi.

Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa. Kepada tanah tumpah darah kita. Jangan dicalar amanah leluhur. Jangan dicabar daulat tanah ini. Jangan digadai janji setia. Walau seinci usah dikhianati. Karena ibu pertiwi ini telah dipatri oleh kersan. Leluhur kita telah membayar harga setia. Dengan air mata, keringat, dan darah. Agar generasi tidak terus dijajah. Meraga setia menzahirkan cinta. Ini tanah kita yang harus dijaga dari kocak onar nista, penderhaka bertopengkan dusta. Meraga setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta.

Baik, 8 FM suara pesisir anda, 4:51 minit petang, kembali lagi bersama-sama saya dalam segmen Destinasi. Okey, untuk anda mungkin sekarang ni ada yang sedang memandu nak balik ke rumah, hati-hati ketika memandu. Pastikan anda patuhi setiap peraturan jalan raya yang dah ditetapkan untuk elakkan daripada berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, baik, ada satu yang bahan saya nak kongsikan dengan anda, yang mana Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan akan mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi peringkat Wilayah Persekutuan Labuan. Program tersebut akan diadakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa di dataran Labuan bermula pukul 6 petang dan akan melibatkan perarakan kontinjen yang melalui Jalan Merdeka menuju ke Bulatan Kastam, seterusnya melalui Jalan Tun Mustafa, Jalan Masjid Jami' Anur, Jalan SRJKC Ciwen, Jalan Ujana Kewangan, Grand Dorset dan berakhir di Dataran Labuan. Jadi untuk anda semua, diharapkan dapat merancang perjalanan masing-masing pada hari berkenaan. Sebab katanya ada penutupan jalan sepanjang sambutan tersebut. Okey, jadi harap maklum untuk semua warga Labuan. Okey, selepas ini tepat pukul 5 petang macam biasa kita akan ikuti utama 5 petang yang akan disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kemudian pukul 5.30 petang pula kita akan singgah di Bilik Berita Awal Semasa Labuan FM untuk kita ikuti berita tempatan dalam Warta Labuan. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Signal dulu.
1: 100 meter di hadapan belok ke kiri. Sebelum itu, jangan lupa pasang signal belok ke kiri. Hati-hati di jalan. Selamat mendengar Labuan FM, suara pesisir Anda.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

0: membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti setempat.
1: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dapat membaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran, meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sara diri 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
2: Saya rasa tidak ada perlu panik buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya ini dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akmal Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga, manakala 1 pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi isyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Prosiding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada 364.74 bilion ringgit. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada 193.60 bilion ringgit. Manakala import meningkat kepada 171.14 bilion ringgit. Lebihan dagangan turut melonjak kepada 22.5 bilion ringgit. Sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar sekatan ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu miliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemenang Perak, Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemenang Sabah, Catherine Louis Meki Abdullah, 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Sawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang yang disambung siar menerusi Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran bersama Laban FM, suara pesisir anda.

0: segmen destinasi menemani anda. Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I
1: won't lie. Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi, Chekhov. Mari kembali betulkan rumah ini. Rumah warisan yang terasnya masih ampuh. Kerana darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini bukan sekadar

Anhal dan benarnya tanah ibunda. Rumah bangsa bukan hanya

bukan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

serinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa diperlekeh.

ibunda. Jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah ini

0: bersih dan bercahaya adalah pelita rumah kita.
1: Anda sedang mendengarkan Destinasi Teman Pemanduan.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Sarawak, iaitu Pusat Hidupan Liar Semenggo. Pusat Hidupan Liar Semenggo merupakan salah satu destinasi ekopelancongan terkenal di Kuching, Sarawak. Pusat ini ditubuhkan untuk memulihara dan melindungi orang hutan yang diselamatkan daripada aktiviti pemburuan haram, kecederaan atau kehilangan habitat. Di sini, orang hutan hidup secara separa liar dalam kawasan hutan semula jadi dan bebas bergerak tanpa dikurung. Pengunjung berpeluang melihat orang hutan datang ke platform pemberian makanan pada waktu tertentu sambil mempelajari kepentingan pemuliharaan hidupan liar. Selain itu, pusat ini menawarkan suasana hutan hujan yang nyaman serta pengalaman pendidikan tentang biodiversity Borneo. Kesimpulannya, Pusat Hidupan Liar Semenggo bukan sahaja menjadi tarikan pelancong, malah memainkan peranan penting dalam usaha memelihara orang hutan dan meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menjaga alam sekitar. Menarik bukan? Jadi, mari tak berjauh.

0: On Air.
1: Nama saya Damdin Yunus. Saya membuat kasur 40 tahun sudah. Anak saya masih 3, sekarang anak saya 9. Cucu 24 sudah, masih jadi juga. Saya bermula di tempat depan supermarket itu asal malam, di bawah tangga. Habis itu di arah kami pergi gerai, di rumah sudah gerai. Minatlah saya siang malam pun, kalau kadang-kadang ada tidak boleh aku buat, aku bawa pergi rumah, bantu anak jahit kasut lain. Aku jahit kasut perempuan, tukar tapak, tukar tumit, macam-macam lah. Kalau aku boleh buat, buat sajalah. Lebih-lebih lah, ada koyak sikit lah ini-ini. Boleh jahit. Buka sini pukul 7 sampai pukul 4.30. Kadang-kadang ada kerja pejabat, aku tunggulah. Jam 5 baru aku balik. Hari-hari buka, kecuali hari raya lah, kecuali tidak sehat lah. Kadang-kadang 10 ringgit, ada yang 5 ringgit. Siapa yang mau buat kasut, boleh cari Pati Adam dengan kawan-kawan. Bekas pasal lama, Jalan OKK, Awang Basah.
0: Peace on air.

0: Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Hai Rosie.
2: Hai Daus.
1: Jom pergi makan. Hari ini aku belanja.
2: Okey, Mama, bagi saya nasi biryani ayam 1, telur dadar 2 biji, roti telur 1, roti bom 1, teh tarik madras kau-kau punya dan 4 keping roti kosong. Tapau ya.
3: Amboi. Kalau ia pun kawan tu kata nak belanja makan, janganlah sampai ambil kesempatan macam nak cekik darah orang. Tak pasal-pasal nanti, dari ikhlas, jadi tak ikhlas pula orang nak belanja kau makan. Simpanlah sikit rasa malu tu. Orang memberi, kita merasa. Orang berbudi, kita berbahasa. Pesanan ini daripada Labuan FM. Mama, kita tarik madras satu.
4: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

Baik, itu dia lagu yang membawa kita ke penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen Destinasi. Jadi terima kasih untuk anda yang masih setia bersama-sama siaran kita di Labuan FM. Mungkin ada yang dah sampai di rumah selepas seharian bekerja. Selamat berehat untuk anda. Mungkin juga ada yang baru masuk shift bekerja petang ni. Selamat menjalankan tugasan untuk anda semua. Baik, jom saya nak kongsikan sedikit info sukan untuk edisi hari ini. Ini dia, atlet menembak Terengganu Wan Nur Anissa Wan Nazri menebus kekecewaan pada Sukma Sarawak 2 tahun lalu apabila merangkul pingat emas acara 25 meter air pistol individu wanita pada Sukma 2026. Anissa berkata kejayaan itu menepati sasaran yang ditetapkan sejak awal. Selain persiapan mental yang menjadi antara aspek utama dalam usahanya memburu pingat emas, menurutnya lagi persiapan kali ini tidak banyak berbeza berbanding sebelum ini, namun semangat untuk menghadiahkan emas kepada Terengganu lebih tinggi. Anissa juga mengakui cabaran untuk membahagikan masa antara latihan dan persekolahan sebelum ini sedikit menyukarkan persiapannya, namun tidak menghalang dirinya untuk terus dalam sukan berkenaan. Atlet berusia 18 tahun itu muncul juara selepas mengumpul 1,107 mata, manakala pingat perak menjadi milik wakil Selangor Halina Izrin Hasli Izwan dengan 1,010 mata. Pingat gangsa pula diraih wakil Pahang Sayyida Khadija Muhammad Anis Fadli dengan 608 mata. Jadi tahniah kita ucapkan kepada Wan Nur Anissa Wan Nazri berjaya meraih pingat emas dalam acara 25 meter air pistol individu wanita pada Sukan Sukma 2026. Semoga beliau terus berjaya mencipta kemenangan untuk negara kita, Malaysia. Okey, jadi itu dia sedikit info sukan yang sebab saya kongsikan dengan anda petang ni. Jadi teruskan kesihatan anda bersama-sama Labuan FM. Kejap lagi tepat pukul 6 petang kita akan menjengah ke ruangan nurani yang mana kita akan mainkan lagu-lagu ketuhanan dan kerohanian. Jadi terus setia bersama-sama Labuan FM, suara pesisir.

Baik, Laban FM, suara pesisir anda. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia bersama-sama saya, Reha, dalam ruangan Nurani. Saudara, saya nak kongsikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Jadi saudara, hadis tersebut menunjukkan bahawa niat sebenarnya merupakan asas utama dalam setiap perbuatan kita sebagai seorang Muslim. Walaupun amalan yang kita lakukan kelihatan baik pada zahirnya, ia mungkin tidak akan bernilai ya, jika tidak disertai dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini juga menjelaskan bahawa ganjaran seseorang adalah bergantung kepada apa yang diniatkannya. Dua individu mungkin melakukan amalan yang sama, namun pahala yang diperoleh mungkin berbeza kerana perbezaan niat itu tadi. Jadi hadis ini menegaskan kepada kita semua tentang pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap ibadah dan perbuatan seharian kita. Jadi saudara, marilah kita sama-sama memperbetulkan niat yang ikhlas lillahi ta'ala, kerana dengan niat yang betul, niat yang ikhlas, setiap perbuatan bukan sahaja menjadi ibadah, malah mendapat keredaan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, amin. Baik saudara, saya nak kongsikan dengan saudara semua untuk pandu muslimin dan muslimat waktu masuknya solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan pada hari ini 20 Ogos 2026 adalah pada pukul 6.31 minit petang. Jadi untuk anda semua, selamat menunaikan solat fardu maghrib. Terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Tenangkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati, Nurani di Labor FM.
1: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Nurani.
1: Labuan FM.
2: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati. Nurani di Labuan FM.
3: Mutiara Hadis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Tuduhan tidak benar. An Abdillah bin Amru radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa man qala fi mu'min ma laysa fihi أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mafhumnya, barang siapa yang berkata mengenai seorang mukmin yang tidak ada padanya, maka Allah akan menempatkannya pada radghatal khabal, sehingga ia keluar dari apa yang ia katakan. Hadis riwayat Abu Daud. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, Islam mendidik umatnya agar sentiasa berakhlak dan beradab dalam hubungan sosial dengan orang lain. Jika seseorang menuduh seorang Muslim padahal tuduhan itu tidak berdasarkan fakta dan kenyataan, apalagi tidak ada saksi dan bukti, maka tuduhan itu akan membawanya kepada keburukan di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi ancaman keras bagi seseorang yang menuduh seorang mukmin dengan suatu tuduhan yang tidak pernah dilakukannya, dengan janji Allah akan menempatkannya dan meletakkannya pada radghatal khabal, yakni tempat yang berisi cairan dari penduduk neraka berupa keringat, darah, nanah, kotoran dan sebagainya, sehingga ia keluar dari apa yang ia katakan atau mencabut tuduhan tersebut dan memohon maaf. Moga Allah menjauhkan kita dari sifat mengumpat dan membuat fitnah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mutiara Hadis.
0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu maghrib.

0: الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, doa dalam Islam bukan sekadar lafaz permintaan, tapi merupakan manifestasi ubudiah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ia menggambarkan kedudukan hati, sejauh mana pengenalan seorang hamba terhadap Tuhannya dan sejauh mana pergantungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran tidak hanya mengajar lafaz doa, bahkan mendidik keadaan jiwa ketika berdoa, antara takut dan juga harap, antara kehinaan diri dan juga keikhlasan, serta antara kelemahan dan penggantungan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahawa doa yang benar-benar sampai kepada Allah bukan kerana panjangnya lafaz, tapi kerana benarnya hati orang yang berdoa. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat ke-90, ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Maksudnya, sesungguhnya mereka sentiasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harapan dan juga rasa gerun. Sedang pendengar sekalian, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa doa secara tersembunyi lebih hampir kepada penerimaan kerana ia lebih menjaga hati daripada riak dan lebih menzahirkan keikhlasan ubudiyah. Manakala bagi Imam Ibnu At-Ta'ilah Al-Sakandari mengatakan bahawa jika Allah membukakan bagimu kefahaman dalam penolakan, maka penolakan itu sebenarnya merupakan satu pemberian. Ini menunjukkan bahawa kadang-kadang Allah menangguhkan jawapan doa bukan kerana menolak, tapi membawa hambanya ke makam idtirar yang sebenar, di mana hati benar-benar kembali kepadanya. Doa yang hidup bukan sekadar permintaan, tetapi perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Ia bermula dengan rasa takut dan harap, disempurnakan dengan kerendahan diri dan juga keikhlasan, dan mencapai kemuncaknya pada pergantungan penuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah bahawa selagi hati masih bergantung kepada selain pada Allah, doa itu belum benar-benar akan sampai. Dan bila hati telah putus kepada makhluk dan bergantung sepenuhnya pada Allah, maka sesudah doa menjadi hidup. Justeru, didiklah hati sebelum mengangkat tangan, hidupkan rasa sebelum melafazkan doa, agar setiap doa yang keluar bukan sekadar suara, tetapi jeritan jiwa yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lagu-lagu kerohanian dalam Nurani di Labuan FM 6 hingga 7 malam. Waris.

Sadaqallahulazim. Baik, dengan berakhirnya surah sajadah itu tadi, maka ruangan nurani sudah pun sampai ke penghujungnya. Jadi terima kasih untuk anda semua yang dah pun mengikuti siaran kita di Lamun FM seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke ruangan dan segmen yang terakhir hari ini. Jadi sebelum mengakhiri, sebagai panduan kita bersama, saya nak kongsikan maksudnya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 20 Ogos 2026 adalah pada pukul 7.42 minit malam, dan sebentar lagi tepat pukul 7 malam juga kita akan ikuti ringkas 7 malam yang akan disambung siar menerusi Nasional FM. Jangan lupa untuk anda semua kembali semula bersama-sama Labuan FM pada pukul 6 pagi esok. Sekian sahaja daripada saya, Rehat, untuk hari ini. Semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua. Terima kasih memilih siaran Labuan FM.

0: Suara pesisir anda.
1: Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Sebentar lagi, ringkas 7 malam dari Pusat Berita RTM.

Jabatan 2012 Akta 737. Hospital Bukit Mentajam HBM membuktikan keupayaan Malaysia menerajui agenda kelestarian sektor kesihatan apabila disenaraikan dalam kelompok 250 hospital paling hijau di dunia menerusi penarafan World's Greenest Hospital 2026 oleh Newsweek dan Statista. Ahli Parlimen Bukit Mentajam Steven Sim Chee Keong yang juga Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi berkata HBM merupakan satu-satunya hospital dari Malaysia yang tersenarai dalam kelompok berprestij tersebut. Menurut beliau, pertandingan itu melibatkan 399 penyertaan daripada 140 hospital di 14 negara Asia. Jabatan Imigresen Malaysia Sabah menahan 111 warga asing atas pelbagai kesalahan imigresen termasuk tidak memiliki dokumen sah serta melanggar syarat pas di bawah Akta Imigresen 1959-63. Tangkapan dilakukan hasil pemeriksaan ke atas 224 individu di tiga lokasi berbeza melibatkan warga Filipina dan Indonesia. Di Kota Kinabalu, 66 individu ditahan manakala 27 ditahan di Sandakan. Sementara itu, operasi di Kudat, 18 individu yang ditahan kesemuanya warga Filipina. Sukma Selangor 2026 meskipun hanya seminggu berlatih bersama, ia tidak menghalang penerjun Sarawak Elvis Presley Clement, Jared Aiden Harrell meraih pingat emas dalam acara 10 meter platform seirama lelaki di Pusat Akuatik Darul Ehsan hari ini. Pasangan itu mengumpul 330.1 mata untuk mencari juara sekaligus mengetepikan pasangan Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda mendengarkan kami, Geng Kakak Petang. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin di jam terakhir, Darlin.
1: Ya, bermula 7 malam sampailah 8 malam. Kita ada kurang 1 jam dari sekarang. Jadi kepada teman-teman kita yang dah selamat sampai kat rumah, syukur Alhamdulillah.
0: Dah mengeliat dia. Oh, lega, Darlin.
1: Itu yang dah selamat sampai kat rumah. Tapi masih lagi ramai berada di jalan raya. Maklumlah kan, bila tinggal di bandar-bandar besar, jalan agak sesak. Macam Zura katakan pagi tadi, sesak teruk.
0: Sesak teruk. Kalau di KL, Lin.
1: Ya, mungkin juga di apa orang kata, bandar besar seperti Johor.
0: Betul,
1: di Pulau Pinang dan sebagainya kan. Jadi bertambahlah sebab kita keluar mencari rezeki kan. Keluar awal pagi, balik pun dah nak dekat maghrib, kadang-kadang malam macam itulah ya.
0: Tapi kita kena banyak bersyukur tu, Lin. Sebabnya ada rakan-rakan kita di, kalau di media sosial ada yang pernah orang kata menyatakan jauhnya perjalanan mereka bekerja tu, ada yang duduk Melaka kerjanya di KL.
1: Ya, ramai juga rakan-rakan kita di RTM pun macam
0: betul,
1: tu juga kan.
0: Di Perak kerjanya di KL juga. Jauh perjalanan mereka, 2 jam pergi 2 jam balik. Jadi kita banyak kena banyak bersyukur lah. Saya bersyukur sangat. Sebabnya walaupun kita tempuh jam ni tak lama pun, Lin, tapi dalam orang kata 1 jam dah sampai lah macam tu. Tapi tak, kita dekat lah. Kalau tak jam tu lagi dekat kan. Jadi kena banyakkan bersyukur orang kata. Sebabnya ramai lagi rekan-rekan kita yang kerjanya jauh, berulang-alik lagi kan, nak uruskan anak kan, nak esoknya sama lagi kerja.
1: Itu rutin yang perlu kita harungi, kita lalui setiap hari ya. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesihatan yang baik, agar kita mampu cergas bekerja, memandu. Ialah kebanyakan daripada kita memandu sendiri. Kita tidak ada pemandu peribadi.
0: Tak ada, kalau kita tak kerja, Lin. Saya goyang kaki je lah.
1: Jadi kepada anda yang sedang mendengar, harapan kami agar urusan anda berjalan dengan lancar ya. Baik, untuk panduan muslimin dan muslimat akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur hari ini pada pukul 7.25 minit malam.
0: Teruskan mendengarkan kami, Geng Kakak Petang.

0: Hai, saya Anwar Zain. Dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
2: Banyak yang kita belajar daripada pengalaman tahun 2018 sebagaimana yang dilaporkan oleh RCI. Antara perkara yang diberi perhatian adalah tentang pengukuhan kedudukan kewangan. Alhamdulillah dengan bail out oleh kerajaan, Tabung Haji kini telah pulih dari segi kewangan dan memperkukuhkan lagi kedudukan kewangan. Dan lagi satu adalah tentang tadbir urus, di mana tidak ada lagi lantikan politik di dalam lembaga pengarah ataupun pengurusan di Tabung Haji. Dan telah juga diperkuatkan lagi pengurusan risiko. Belajar daripada apa yang berlaku, kita telah perkuatkan lagi pengurusan risiko, terutama dalam aspek pelaburan dan juga dalam aspek operasi juga. Kita telah tanamkan pengurusan risiko ini dalam semua aspek, semua aktiviti di Tabung Haji.
1: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
3: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
1: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.
4: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan. Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikitlah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah, tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu. Tapi sedar-sedar, tangki dah kosong, kan? Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Demi masa, manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita. InsyaAllah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, InsyaAllah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
1: Sentiasa di hati.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 38 hingga 42.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Hatta

0: بينك قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين.
1: Sehingga apabila ia yang terjerumus dalam kesesatan itu datang kepada kami pada hari kiamat, berkatalah ia kepada syaitannya, alangkah baiknya kalau di dunia dahulu ada sekatan yang memisahkan antaraku denganmu sejauh timur dengan barat, kerana engkau adalah sejahat-jahat teman.
0: فَأَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ.
1: Lalu dikatakan kepada mereka, pada hari ini, setelah nyata bahawa kamu telah menganiaya diri sendiri, maka apa yang kamu cita-citakan itu tidak sekali-kali akan memberi faedah kepada kamu, kerana sesungguhnya kamu dan teman-teman kamu itu tetap menderita bersama-sama di dalam azab.
0: Afa'anta

Maka, mengapa engkau berduka cita, wahai Muhammad? Adakah engkau berkuasa menjadikan orang-orang yang pekak mendengar atau menunjuk jalan kepada orang-orang yang buta, yakni mata hatinya, dan juga orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata? Fa'im.

Oleh itu, bertenanglah engkau kerana kalaulah kami wafatkan engkau, yakni sebelum kami perlihatkan kepadamu azab yang akan menimpa mereka, maka sesungguhnya kami tetap menyeksakan mereka.

0: Atau sekiranya kami hendak memperlihatkan kepadamu apa yang kami janjikan kepada mereka, yakni dari azab seksa itu, maka kami tetap berkuasa terhadap mereka.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
2: Terima kasihlah kepada anda semua yang terus mendengar kami seawal jam 4 petang sampai sekarang.
3: Masa jam, masa berlalu kita dah nak, orang kata nak balik dah Nili.
2: Ya.
3: Untuk Gegar Petang hari ini, edisi hari ini
2: 20 Ogos 2026.
3: Nak mahiri juga bulan Ogos ni. Dah tak sabar sebenarnya nak menyambut hari kebangsaan kita juga
2: tak
3: ni.
2: Tak lama saja lagi seronoknya. Jangan lupa kami akan berkampung di Putrajaya. Membuat siaran langsung di sana. Anda juga boleh saksikan TikTok live kami pada hari tersebut ya.
3: TikTok ada, Facebook
2: ada. Ada juga, TV satu pun ada juga.
3: Di frekuensi juga ada. Jangan risau kalau anda nak berjalan-jalan waktu tu cuti Alin.
2: Memanglah kan. Dijemput datang ramai-ramai ya ke dataran Putrajaya bagi menyaksikan secara jelas
3: langsung
2: depan mata. Perarakan, perbarisan, pertunjukan udara. Ya Allah, jangan lepaskan peluang.
3: Seronok tak waktu tu.
2: Seronok.
3: Bawa anak-anak, bawa anak-anak ke sana. Rancang masa dengan betul.
2: Zura pun akan ada di sana.
3: Saya ada juga di sana. Ada AJ, ada juga Fauzi nanti.
2: Ya, ada kan? Diana White, ada Nazri Fahmi.
3: Dan
2: Mac pun ada.
3: Mac ada. Di petang utama lah nanti lah. Jadi untuk anda boleh, yang kata kalau lapang-lapang, boleh bawa anak-anak kita menyaksikan orang kata kebanggaan kita. Kita nak meraihkan hari kebangsaan 3 yang ke-69.
2: Alhamdulillah.
3: Kami dah menabuhkan tirai dah untuk hari ini. Selepas ini anda akan bersama dengan Harum Manis.
2: Harum Manis. Ijat.
3: Harum Manis kalau di Gegar Petang kita panggil dia Bingsu.
2: Bingsu ke? Macam-macam gelaran yang ada untuk Ijat.
3: Kami nak menabuhkan diri, saya Azura.
2: Saya Lin Zaino.
3: Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Malaysia.
5: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.30 malam.

0: di MyAppSedar. Info di mahaofficial.com.my.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, salam perpaduan. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizan Azam di Nasional Malam, Nasional FM, sentiasa di hati. Bertemu lagi kita untuk edisi 20 Ogos 2026 bersama dengan 7 Rabiul Awal 1448 Hijri. Dan kepada semua yang sedang mendengarkan pada waktu ini, di mana sahaja anda berada, semoga semuanya baik-baik sahaja sambil mendengarkan Nasional FM. Dan juga terima kasih kepada rakan saya, kakak-kakak saya yang tercantik, yang tercinta, yang terbaik dan yang terterlah semuanya. Itu dah bersama dengan Lin Zainal dan juga Azura yang menghiburkan anda. Semoga mendapat manfaat daripada topik, daripada resipi-resipi yang dikongsikan oleh mereka bersama dengan Gekar Petang, bersama dengan saya. Dipanggilnya apa manis, saya panggil harum manis. Apa manis lain? Harum manis dan juga bingsu katanya. Apapun panggilan itu, itulah namanya keceriaan ataupun orang kata kemesraan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, sebelum tu saya nak kongsikan kepada anda sedikit makluman melalui portal berita.rtm.gov.my. Antaranya, jerebu 6 kawasan di Sarawak catat IPU tidak sihat. Kualiti udara negara merosot dengan 6 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat tengah hari Khamis ini, dan susulan pergerakan asap jerebu rentas sepadan dari pelbagai arah. Bacaan IPU tertinggi di kawasan Serian, di Kuching, Seri Aman, Kota Samarahan, Sarike dan juga di Sibu. 40 kawasan mencatatkan kualiti udara sederhana, manakala 22 kawasan dilaporkan berada pada tahap yang baik. Dan Jabatan Alam Sekitar meningkatkan penguatkuasaan dengan rondaan harian sambil memantau IPU, iaitu liputan penuh dihalang oleh liputan awan. Seterusnya, Perdana Menteri gesa anak muda perkasa ilmu akhlak pacu perubahan negara. Golongan muda digesa memperkukuh penguasaan ilmu, akidah dan juga akhlak bagi memastikan masa depan negara dipacu dengan pemikiran yang matang serta berintegriti. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kekuatan ilmu penting bagi menghadapi cabaran pasca penjajahan yang bukan sahaja melibatkan aspek politik, malah turut merangkumi pendidikan, perundangan, pemikiran dan juga jiwa masyarakat. Dan ini juga menurutnya, pertumbuhan idea dalam kalangan masyarakat perlu berasaskan ilmu, bukannya emosi ataupun kejahilan, selain menekankan kepentingan adab ketika berbeza pandangan. Dan perubahan yang diperlukan negara adalah perubahan sistem ke arah tabiat urus yang lebih bersih, berintegriti dan juga bebas daripada amalan memperkayakan diri. Itu dia antara sikit perkongsian melalui portal berita.rtm.gov.my. dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.

0: sedih hati.
1: Para pendengar National FM, dia boleh saya Megat Muhammad Zahid dan Megat Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
2: Nasional FM,
0: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni, kan? Bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis-sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll-scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus kekal dan juga setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda di mana Met Malaysia telah mengeluarkan ramalan cuaca signifikan, di mana analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan angin dari arah selatan dijangka berterusan sepanjang minggu ini. Pengaruh angin dari arah selatan serta bilangan titik panas kekal banyak di Borneo dan berpotensi mengakibatkan jerebu dan juga jarak ke tapakan rendah, terutamanya di Sarawak dan juga di kawasan barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan. Orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa merujuk kepada laman web www.met.gov.my dan juga media sosial rasmi Met Malaysia untuk anda mengetahui lah keadaan cuaca ataupun ramalan-ramalan cuaca terkini ataupun muat turun aplikasi My Cuaca bagi maklumat yang terkini dan juga saya. Jadi berhati-hatilah musim jerebu ni di beberapa kawasan terutamanya di Sarawak. Pastikan memakai penutup muka jika keluar ataupun melakukan kerja di luar kawasan dan juga sentiasa menjaga kesihatan. Kalau rasa tanda-tanda tak berapa sihat tu, kunjungilah pusat kesihatan yang terdekat. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus bersama kami di National FM.

0: Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.
1: Rasulullah dalam mengenangmu kami susuli lembaran sirahmu.
0: Selamat menyambut Maulidur Rasul 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. Nasional FM sentiasa di hati.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sebagai bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Pada tanah ini, darah pejuang pernah tumpah demi sebuah merdeka. Orang-orang boleh.

0: bercuan dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Selamat malam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersama lagi di Nasional Malam bersama dengan Aizan Azam untuk temankan anda sehingga ke pukul 12.30 malam ini. Dan seperti biasa, waktu ini saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda yang dipilih, yang diminta oleh anda menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Senang saja, setiap hari nampak saja poster Nasional FM di pilihan bersama 20.00. Boleh komen dua buah lagu dan juga nama penyanyi lagu tersebut. Dan insyaAllah pada malamnya di Nasional Malam kita akan mainkan dan juga dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama. Jadi untuk malam ini saya akan tunaikan sabit baik lagu-lagu anda yang dipilih. Antaranya ramai yang memilih lagu-lagu malam ini bertemakan nostalgia, bertemakan kenangan, bertemakan yang kata mengingatkan kembali kisah-kisah percintaan, kisah-kisah pertemuan dan sebagainya. Sama-sama kita dengarkan. Antara pilihan untuk waktu ini, saya tunaikan permintaan daripada Nenek Ani menerusi Facebook Nasional FM. Ingat lagu daripada Rohana Jalil dan juga Toki, jodohnya Nanduri Cinta. Dan seterusnya bersama dengan pilihan Nordiana Nordin, ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Lagu daripada kumpulan EYE, Sedalam Manakah Setiamu. Dan sekarang kita dengarkan daripada OAG, Biru, pilihan daripada Budak Lawa Yang Mistik, khas untuk anda di pilihan bersama 20.00 Nasional FM, sentiasa di hati. We'll be right back.

terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, magical garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga malam ambang merdeka, kiddies wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di MyAbsoda. Info di mahaofficial.com.my.

Dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Nasional Malam, 8:12 malam, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 10:03 minit malam. Terima kasih semua yang terus mendengarkan Nasional FM. Semoga terus ceria, terus apa?

0: dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, mungkin ada yang sedang bertugas kan, sambil dengarkan Nasional FM. Semoga terhibur dan juga lakukan tugasan anda dengan sebaiknya. Ada juga mungkin ada yang sedang memandu waktu ini dalam perjalanan di mana sahaja. Ada yang memandu untuk tempat kerja, memandu untuk pulang ataupun mungkin bersiar-siar kan. Jadi berhati-hatilah di jalan raya. Ikut peraturan, jangan memandu terburu-buru. Kadang kita ni manusia kan, kadang melepaskan perasaan dengan memandu, dengan melepaskan perasaan dengan memandu dengan kadar yang laju. Sebenarnya dia membahayakan ke diri kita, tapi juga membahayakan orang di sekeliling kita. Semoga dipermudahkan segala urusan buat semua apa saja yang anda lakukan pada waktu ini. Baik, saya nak tunaikan permintaan yang seterusnya ini. Permintaan daripada Siti Pinky. Wah, comel namanya. Messi suka warna pink ni, warna merah jambu. Beliau ingin dengarkan lagu daripada AI, Retak judulnya. Ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM, juga bersama sahabat kita ni, adik Ita Rozaya yang berada di Sabah. Ingin lagu daripada Maya, Matahari judulnya. Semoga terhibur. Dan juga sekarang kita dengarkan daripada Dayan Trisha bersama dengan Kumpulan Mimpi. Pilihan daripada Zikri Hazid daripada Kapas Selangor, Jangan Lupa Jaga Dirimu. Khas untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: azam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Rahmat Allah buat penjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rahmat Allah buat mereka yang mendengarkan kata-kataku pada hari ini dan kemudian dia menjaganya, yakni menghafalnya dan memeliharanya. Hadis riwayat Al-Darimi.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Datuk Seri Anwar dalam hal itu memaklumkan jualan Ehsan Rahmah 99 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula esok bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme duhala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama duhala antara kedua-dua negara. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melalui

0: Fadlina Siddiq. Bakat muzik baharu perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai aspek perundangan sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Datuk Seri Fahmi turut berpandangan pembangunan bakat muzik tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencarian bakat baharu semata-mata. Sebaliknya, elemen pendidikan perlu diterapkan supaya golongan berkenaan lebih bersedia menghadapi cabaran dalam industri dan bidang yang ingin diceburi.
1: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

Ed Prabu, Muhammad Farhan Muhammad Isrul Nizam dan Muhammad Said Amin Roslan itu mencatat masa 3 minit 11.84 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda di mana sahaja anda berada pada waktu ini, 11.13 minit malam. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan, semoga terus hibur dan juga terus layan lagu-lagu yang terbaik dalam pilihan bersama 2.0. Baik, untuk jam yang terakhir ini, saya nak tunaikan permintaan daripada sahabat kita yang berada di Tawau, Sabah, bersama dengan Aiman yang berada di Taman Ria, Tawau. Beliau ingin lagu daripada Hakim Rusli, Tergantung Sepi. Dan seterusnya juga bersama dengan sahabat kita Ainul Jaafar atau Abang Ainul, beliau ingin dengarkan lagu daripada kumpulan Ella yang berjudul Kesal. Dan seterusnya kita dengarkan daripada Noraini Niraini yang berada di Kuching, Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada Norino, Siang Terbayang Malam Merindu. Terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa. Ayo.

0: Nasional malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lupa sebentar nanti kita akan bersama dengan Abang Manis dalam geng buruh hantu yang akan temankan anda sehingga ke jam 6 pagi. Dan terima kasih kepada semua rakan-rakan yang bersama dengan saya di TikTok, di Facebook, yang berikan ucapan, berkongsi dan juga berbual bersama dengan saya, temankan saya sehingga ke waktu ini. Terima kasih dan saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan buat semua dan juga semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang dipilih oleh sahabat-sahabat kita menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Jangan lupa malam esok kita akan bersama dengan DJ Reza yang akan bersama dengan anda seperti biasa akan tunaikan permintaan lagu. Jadi jangan lupa terus buat pilihan lagu esok untuk siaran malamnya di Nasional FM. Terima kasih semua, kita jumpa lagi di lain masa bersama dengan saya Aizan Azam. Dan jangan lupa jaga diri, hiasi peribadi dan juga memandu dengan berhati-hati bagi mereka yang sedang memandu waktu ini, yang sedang mendengarkan Nasional FM, juga yang sedang bekerja dan juga apa saja yang anda lakukan, semoga dipermudahkan semuanya insyaAllah. Jadi untuk anda, Assalamualaikum dan jumpa lagi.

Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

Alex Rewatan dengan anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM. Tak kira di mana jua anda berada, ya. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi Nasional Game Buruhantu. Pertemuan Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik, sehat. Kalau sehat bagus, syukur selalu. Yang tak sehat makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruhantu.

Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701 Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, geng burung hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey? Semua dah bersiap sedia? Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus bayang, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Yukes dengan rhythm si jantung hati. 12.23 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM. Selamat tengah malam semua. Terus kekal setia lah. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan, saya bergarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Oh yeah, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Ada beberapa hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman dan Sarawak dikapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas. Johor di tangga keempat 22 emas. Manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas. Pahang juga 21 emas. Pulau Pinang 20 emas. Perlis di tangga ke-8 dengan 14 emas. Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas. Sabah di tangga ke-10 13 emas, hanya memisahkan Perak, tingkat Perak dengan negeri Perak ya. Melaka pula 12 emas, Kedah 9, Kelantan 8, Negeri 9, 4, manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng buruhan tu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi National FM, juga di live TikTok seketika, seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah. Dan amanah yang diberikan kepada kita, pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus semua, jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Dia ubat paling mujarab adalah mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang kata dengan saya, bang kopi O kau-kau. Tak. Kopi O itu sampingan, selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV seluruh Malaysia. Selamat meronda, meronda keselamatan, tapi pastikan anda juga selamat ya. Selamat bertugas peronda-peronda, selamat bertugas pejuang-pejuang tanah air, selamat bertugas mereka yang berada di sebadan-sebadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

Tuan, Abang, Kakak. Ya, Tuan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah Riz. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Jia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Rusty Blade dengan Semangat Perjuangan. Kita terus bersemangat lah. Dalam hidup ni jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri. Kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit apa dia, kuatkan semangat kan. Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting kuatkan semangat. Kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaporkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Elbiana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fazia G. Kita ada Ita Chok dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Napi Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Ada juga Haji Jah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Biar-Biar Sadong Jaya Semarang Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSC SM Seksyen 10 Taman Selaman Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama. Syahputra Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abang Janji Gemas, Juria Jaafar Tantari dan juga Mas Mira, Nini Ani, Nani Ani. Juga ada Layan Malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan. Bidadua Rizal, Ju Iskandar Putri, Anak Anton, Kudat Sabah, Lin Roslinda, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura. Okay, kita ada Rosalina Francis dari Sarawak, Muhammad Jasni Mon hadir dari Kuching, Cik Alin hadir dari Ipoh. Ada kita Layan lagu-lagu best, enjoy. Nur Akila, Melson and Request. Kita ada Nida Wahida juga hadir. Masni Hassan Nawi, Aina Sofia, PK Amin. Kita ada Ras Zarina juga. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Princess Sue, Matari Bersinar, Dark Red, Jamak Aloha, Cik Ma dari Perlis, Budak Lawa yang Mistik, Raja Tenutup Filip Malin, Jihad Bakar, Masnah Loso, Saudi Ahmed. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan katanya. Okey, Amdan Arifin, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Mawar Putih, Agnes Emma juga turut hadir, Miri Sarawak, Izzah KBI Kuantan, Pak Su Omar, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: kilar apam pangsat keturunan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Mira melaporkan diri bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad, Pengawal Api, Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahau, Lin 79, Bunga, Kasut Daburo, Izzy Haikal, saya Datina Ajira, Asma Lini juga ada, Idah Kairi dari Gold Sand, Emma Yusof, Lara Sofi, Mato, Muhammad Fikri, Fikri 92, Siapa lagi? Pija 2910, Ismi Pal, Ayai PHY, Azlina Mansur, kita ada USYMC, luncur terus katanya. Ati 80, Fauzi Lazim, Puteri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Na Rohani, dan 6979, Brother Hisham, Ita Chot, Marina, Nizam, Kargun, Puteri Farisha, Joe, Mawar Putih, Lavender Girl, Puteri, Putera XS, oh. Mina RR, Mina dari JB. Syahrin 65 hadir bang, okey mantap. Alan Burger Gani Drive Pulau Pinang, Rosila Ramli, Adrian Amin, terima kasih lah banyak-banyak lah eh. Yang dilatih tu jangan lupa tepi-tepi like, jangan kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi like tinggi, tepi like banyak tau, jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz, Zabidah Yahya, Mak Bedah juga turut hadir bersama dengan saya. Terus beribu lagi, ini dia. Ada yang sedang berangan-angan sebenarnya. Saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib termenung jauh. Terutamanya anak-anak dara kita beragan je. Mana pasangan saya? Carilah pasangan yang kata orang tu yang boleh bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambarkan. Terus layan, jangan berhantu.

lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Andan. Datang pagi sekarang bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Mehdi Laga Kira Kena. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Banyak, ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian, dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang siapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku. Yalah, masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je yang diberikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook, live TikTok, melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Seringgit 2, ada Wiley, Colek Pau, Double Shark, Jumain Kromo, Abu Bakar, Ben, Rohani, Pak In Burger, Sebenda Ibaling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni. Wajannya Vanessa, Remy 78, Nulizawati, Muhammad Zaki, Umi 81, Omel juga terus bersama-sama Zam Pilot Darat, Awi dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Rohaya, kita ada Wiranti, Zaida, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kairo Anwar, Azasno, Zawati, White Butterfly, Anga, Ila 20, ada Umi 81 juga ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jajah 83, Halimah Ahmad, Zarina Inang, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hati J dari Brunei, kita juga ada Aina. Ada kat live TikTok, kasih luncur dengan tepi-tepi lightnya, kasih padu boleh tak eh? Pak Lang hadir juga, Tiger Aini, GBS hadir melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abang Jali gerai sate. Okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak, kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir, Beruang, oh macam-macam lagi, okay. Black Ants itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga, Konda, kita GBH September 82, Pizza Riza. Okay. Nah, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan, dan melepasi 1.30 minit pagi kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along lah eh, lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke, nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu. Memang banyak kenangan pahit, memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walaupun apa pun, kita tetap cerita lama.
kita tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakobak atau Yak-Yak-Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Ye.
1: Ini tiba masanya Zon.

lagu ciptaan Hairi lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kamu Tiada Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan? Oh, pastinya ada yang dah terimbau kenangan. Ada yang kata dah lupa dah lah kenangan tu. Tapi Abang Manis punca teringat kenangan tu. Oh, tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu. Belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini. Belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax ah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Yang mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kala kita mengalami jerebu di beberapa kawasan kan, jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerebu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerebu negara. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara. Natma juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka. Jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga. Dia tak peduli pun. Lantaklah situ kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya. Saya dah ingatkan anda. Dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main tau. Jangan. Saya ingat saya cakap ni main-main ke? Saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dah melaporkan diri. Pak Yop katanya menghala ke utara Abang Lori. Pam-pam-pam. Kasih hon satu kalilah. Faizal, Ramlin, Ramlan Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajafa, kita ada Lina Syahrul, Cik Andy Ismail Abdul, Syahril Amirul, Nazri Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada Apple, Siti Fatima, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zaketin, Fainiza, Yayang, Cik Mome, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun. Wah, tahniah. Dah 34 tahun kan, pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama. Anis Sarbini, siapa lagi Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai. Akatul Bentong, ada Miza 82. Okey, sambung lagi. Nak sambung lagi menangis tapi bujuk hati tentunya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri lirik oleh Lukman S, Ziana Zin ataupun Kak G, menerusi lagunya Kemelut di Muruk Kasih. Ini lagu tahun 1997. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 2.21 minit pagi. Yang baru bertemankan National FM, sama pagi. Baru bangun tidur, dibuai mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda, percayalah. Saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki, buat kuih, macam-macam lagi untuk jualan awal pagi, kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan National FM baru waktu ini, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda. Percayalah. Yang paling penting, saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar National FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni, kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana? Apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala penularan daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur, sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah, ya. Jangan beli secara panik. Kalau kita lihatkan di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam. Dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur. Betul. Tak percaya kita tengok anak-anak kita, kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat je kita masak sayur, tapi ada yang tak suka makan sayur. Jadi kita kena ajar anak-anak kita makan sayur. Makan sayur yang menyihatkan. Lagi, Cik Dah, selamat pagi Cik Dah. Diamond 85 Lutz Corner katanya demam beberapa hari ini. Okey, makan ubat, ya. Lutz, Along X Comot, Din Taiping, Wan Laser, Ikram, Su Azizan, Azmi, Rina, Jessica Chan, Miss Kayoy, Syahrul, Norma, Zul Honda. Ni abang lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon, kasih hon. Pan, pan, pan. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, Kubu-kubu Beracun, Aid Zamani juga terus bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Iqmal Osman, siapa lagi? Bad SB masuk, pam-pam-pam. Abang Maluri kalau masuk mesti bagi horn dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cempaka dari Selayang, Nahar Hazimal, berikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ina-ina juga turut hadir. Okey, jom terus senayan lagi. Lagu-lagu terbaik menerusi Menangis Tepi Bujur Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim. Sepanjang malam keresahan persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus layan National Game Burhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan keresahan anda akan hilang.

komposernya adalah Kamal Halim. IYI dengan Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya ya. 2.54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Game Burhan tu tak ada permintaan lagu. Minta maaf ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam. 9 malam hingga 12 malam saja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh minta, mintalah apa saja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbang C dan juga bakal mencipta rekod dunia baru tanpa kalah terpanjang dalam saingan Liga apabila turun mempertahankan kejuaraan Piala Sumbang C menentang Kuching City FC hari ini? Jadi Ketua Jurulatih JDT Cisco Munos menyatakan biarpun misi memburu satu lagi trofi menjadi sasaran utama, peluang mencipta sejarah pada peringkat dunia juga satu pencapaian penting buat kelab dan juga penyokong. Jadi hari ini adalah hari penentunya sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahankan Piala Sumbang C. Tapi laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2 ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang dah turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zira Fira, selamat pagi Zira Fira. Imanina, Iridina, Suhairi, kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Pondok, Mael Jun JR, Abdul Rahim, Syarif, Atok Trakers, mantap Atok. Bem Bem, Carol Anwar, Ainin Abu Tujuh, Mat Yusri, Mat Suna, Zana Lowa, Heriudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun trakers juga ni eh. La Pendos, maksud singkatan dia La Pendos, maksud panjang dia lelaki pendosa. Awang Damit, Mo'iti, Fauzia Osman, Puteri Nora Khaliza, Saiful, Bob Janggut, Yasmin Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan? Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Maddin, Lan, Ganu, Alif Zaya, ni MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu. Bukan Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau. Saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Bian Safirul, pom-pom-pom, mantap pilot darat. Saya suka dengan pilot-pilot darat. Nampak saya je terus bagi horn. Horn satu kali. Astagnya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Sebuah lagu daripada Sembahan Haida dengan hajat. Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian. Tapi percayalah, setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui dengan hati yang tenang dan juga tabah.

0: pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan Sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8:15 malam di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rashid Samantri, iklim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Cahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis, tapi bujuk hati, maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis, tapi lagu-lagu itulah. Dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya, dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita meneteskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh. 3.25 minit pagi. Berbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni, macam-macam media sosial yang tumbuh. Tapi kita kena berhati-hatilah dalam kita melayari media sosial. Sebab penipuan dalam talian, dalam media sosial, dalam talian atau scam ni semakin berluasa sebenarnya. Betul, ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua. Jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagi lah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi membendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persatuan Penduduk dan juga komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya. Belum tentu selamat kita gunakannya. Tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Dan Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G, liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya. Geng-geng berhantu dengar. Berdengar-berdengar Nasional FM dapat. Dapat gunakanlah secara yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like-nya. Rosita, Zita, selamat pagi. Wan ni kata dengar boh. Bereh boh. Juliana, Zaliana, Tasib, kita ada Sazila, Ila, Yong Iza, Hanafi, Napi, Ita, Rozaya, semua nak Sabah ya. Hati Azuriati, Yasna Idrus, Ina 1075, Jamila Ahmad, Siti Khalija, Hazli Zabaha, Rosana Rahim, ada Nora, Fariz Zakwan, ada H dari Pekan, Zuumi, Matahari, Cik Na, Cik Mawar Hitam, Zulaika Azurin, Iris Chomer. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu. Itu setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak mulakan dengan lagu ini sebab ianya sinonim dengan anda semua, sinonim dengan saya. Persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juru Hebah Pujaan. Siapa juru hebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus layan Game Burhantu di National FM.

tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Ini lagu pada tahun 1988, Aku Yang Kau Panggil Sayang. Nyanyian daripada Khairul Idlan membawa kita ke 4.2 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu Jumaat Penghulu Segala Hari 21 Ogos 2026. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih kerana terus teman berteman sejak jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya sediakan, yang lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda. Ada yang bertanya dengan saya, bang, macam mana kalau kena tipu dalam talian? Kalau kena tipu dalam talian, buat laporan segera. Penipuan mereka yang kena tipu tu segera menghubungi Pusat Respon Penipuan Kebangsaan ataupun singkatannya NSRC tau, di talian apa dia, 997, bukan 999. 999 tu nak panggil polis, nak panggil ambulan. Jangan salah tekan 997 tau. Dan khususnya dalam tempoh 15 hingga 30 minit selepas kejadian, bagi meningkatkan peluang menyekat transaksi dan juga mendapatkan semula wang yang hilang. Sekarang ni banyak penipuan atas talian. Dekat Facebook saja, saya cakap dekat Facebook saja, lebih 67,115 kandungan penipuan dalam talian. Dekat TikTok 50,000 lebih. Ini ada dua platform ni, Facebook dan juga TikTok. Platform media sosial juga sebenarnya bertanggungjawab memastikan perkhidmatan mereka tidak disalahgunakan untuk penipuan dan juga judi dalam talian. Amaran bahawa platform yang gagal melindungi pengguna boleh dikenakan denda sehingga RM10 juta. Apple hadir pukul 4 pagi, Apple. Kita juga ada Mizi 85 yang hadir dari Madinah Al-Munawwarah. Dia berada di Madinah waktu ini. Katanya sekejap lagi nak menziarahi Rasulullah SAW. Sampaikan salam kami semua, ya. Mizi 85, Kojek 1156, baru bangun, baru bangun. Mungkin baru bangun terus cari National FM. Mantap, itu yang saya saya suka tu. Iran Nazira, Anak Utara Channel, kita ada Junaida Kamarin, juga ada Lina Cik Putih, Badang Bukit Bintang, AS 1972, Mariana Zinon, Lil 1182, Cempaka Biru, Mr. Evo, Syam 7937, Ain Nuraini, Ahmad Azmi, Irdawati, Muhammad Hazrul, katanya Muhammad Hazirul dalam perjalanan ke Puchong Selangor. Hati-hati ya Hazirul. Lin 707, Putri dari Perak, Marsa Salih memberikan salam. Zidin Pilot Darat, Pekan Pahang hadir. Ramai-ramai yang hadir. Paman Ujang pun hadir. Ini semua pilot-pilot darat. Alhamdulillah, lebih 90% sebenarnya pilot-pilot darat di Malaysia ni kalau tengah-tengah malam memang mencari geng-geng buruhantu, kerana mereka adalah geng buruhantu juga. Jom terus sambung lagi berhibur. Tapi waktu ini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini, lagu paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik dan Dil Kia Kare. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Levantes dengan Sambutlah Kasih. Nombor kita ke 4.29 minit pagi waktu ketika ini. Ada yang baru bangun, terutamanya mereka yang berada di Borneo, di Sabah, bangun awal waktu begini sebab siang hari masuk masuk awal dekat sana kan. Subuh pun masuk awal di sana. Ada yang tengah siap-siap, mandi-mandi, bersihkan badan, nak masuk waktu subuh nanti. Lebih kurang setengah jam lagi lah masuk waktu subuh di Sabah. Baik, apa yang menarik pada Hari Malaysia 2026? Apa yang menarik? Yang menariknya, kerajaan akan melancarkan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian pada bila? 9 September nanti, bersempena dengan Hari Malaysia 2026. Dan inisiatif itu akan dilaksanakan dengan sokongan pelbagai pihak termasuk kementerian berkaitan bagi memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat daripada jualan berkenaan. Ini julung-julung kali diadakan. Dan perkara ini telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Memang julung-julung kali diadakan secara dalam talian membolehkan rakyat mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan. Angka pertumbuhan ekonomi yang baik perlu disusuli dengan usaha menyelesaikan permasalahan kehidupan rakyat, termasuklah meningkatkan mutu kehidupan daripada aspek pendidikan, kesihatan, prasarana asas dan juga kos sara hidup. Perdana Menteri juga mengharapkan inisiatif berkenaan dapat dipromosikan secara meluas agar lebih ramai rakyat mengetahui dan memanfaatkan tawaran yang disediakan. Jadi program Jualan Rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup menawarkan barangan keperluan asas pada harga 10 hingga 30% lebih rendah berbanding harga biasa. Jadi 9 September nanti, nantikan Jualan Ehsan Rahmah 9.9. Jangan lupa tau, harga yang kata orang tu lebih murah daripada harga pasaran yang ada. Lina Adam, Abang Latif, Azri, Aziz, kita ada Black Aqua dari Brunei, Abi Hashim, Juwita Nordin, ada Yuhans, ada Jazz Boom, Azila MTJ, Wan Spawi melaporkan diri. Terima kasih banyak-banyak yang laporkan diri pada saya. Terus beribu lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Meneruskan lagu ini pula, lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Gemersik suara Sonia meneruskan lagunya Luruh Cintaku. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu sehingga jam 6 pagi nanti.

0: ditempatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguk Jalur. Semangat kejiranan.
2: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
1: Konflik.
3: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
4: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke? Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
1: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
6: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
1: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.
7: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Iklim dengan lagunya Gerhana Cinta Luka menutup tirai menangis tepi bujuk hati 5.3 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng bro hantu yang belum tidur lagi. Selamat pagi mereka yang baru bangun tidur. Selamat pagi. Sebuah harapan untuk pagi ini, insyaAllah pastinya jalan akan ada selalu lah yang datang untuk mereka yang selalu dan juga sentiasa berdoa serta berjuang tanpa mengenal sebuah kata menyerah. Jangan kenal kata menyerah. Tidak pernah kenal erti putus asa. Kerana setiap langkah kita itu punya tujuan. Setiap nafas itu pastinya ada kehidupan kita. Setiap harapan ada kepastian. Dan setiap doa pasti ada jawabannya. Dan setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri. Maka kita selesaikanlah satu persatu, insyaAllah ya. Kita selesaikan satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi terus berjalan di atas takdir kita sendiri. Terus berjalan di atas jalan kita sendiri. Jangan ikut jalan orang lain. Kerana perjalanan insan lain tidak sama dengan perjalanan hidup kita. Terima kasih untuk geng-geng berhantu. Terima kasih pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran anda yang sanggup teman berteman sampai pagi. Jutaan pendengar Nasional FM pada ketika ini, saya mengharapkan anda sihat di pagi-pagi hari. Kita sama-sama jaga kesihatan, sebab kesihatan itu sangat nikmat yang sangat-sangat penting. Dia banyak duit berkoyan-koyan pun dalam bank, tiba-tiba kita terbaring sakit pun tak ada maknanya dalam hidup kita. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, kita keluar mencari rezeki. Kita sihat boleh melakukan ibadah dengan lebih sempurna. Itu yang paling penting. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak, di Kapit, Bukit Mabung dan juga Belaga, termasuklah di Betong, Pusar dan juga Kabung sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah bermasuk waktu subuh pada jam 5.1 minit pagi. Labuan sebentar saja tadi 5.4 minit pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.53 minit pagi. Kuantan Pahang dan juga Kota Baru Kelantan 5.56 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremalingi 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak, Alustar Kedah dan juga Kangar Belis 6.3 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa 5.15 minit pagi, Raudah akan menyusul dengan tajuknya Pahala Tebusan Syurga, iaitu bahagian yang keempat, siri yang keempat. Semalam siri yang ketiga, hari ini siri yang keempat yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Zul Ramli Mat Razali yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Wahidah Muhammad Yaakob. Jadi sama-sama kita dengarkan Raudah 5.15 minit pagi nanti ya. Jadi terima kasih untuk mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Sam Dizzy. Selamat pagi Sam. Selamat pagi juga untuk Cikgu Naim, Owen Win, Kiara, ada Hazwin Along, Hazwan Along, Zaila Rose, ada Ju, ada siapa lagi, Azam 67, Kak Ai dari Korea katanya. Mantap orang Korea. Anis Ai juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai yang masih kekal setia. Nur Julai, Lasiman juga turut hadir. Siapa lagi yang kekal setia? Saya nampak Zajafa yang tepi-tepi like-nya. Hari ini mantap tepi-tepi like-nya. Barulah semangat. Black Ants pun masih ada lagi. Alhamdulillah, syukur. Siapa lagi? Cikgu Naim kata ada. Ya, Cikgu Naim, saya nampak Cikgu Naim. Siapa-siapa yang hadir itu, insyaAllah saya nampak. Budi Saad, Mak Lizawati Misran dari Rembau Negeri Sembilan ya. Kita ada siapa lagi? Hasna Rizam Zam, Ruhatun Atun, Agustina Agun, Mayani, Emma Abdul Malik. Ini semua yang melaporkan diri di awal pagi ni. Sufian Sulaiman, Masya Rasul, Ati Atot, Ainul AJ, Ainul Jafar AJ, Cik Su pun hadir. Felda Gua, Felda Gua Napai J Terakedah.
Okey. Okey, jom kita berhibur untuk lagu-lagu di jam yang terakhir. Seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan anda kedamaian dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Kadang-kadang orang tanya, bang, ini lagu rock kan? Betul, ini lagu rock. Rock balada nama dia. Tapi lagu rock ketuhanan. Sebab penulis-penulis lirik yang terdahulu, dia mahu menyampaikan maksud ketuhanan itu sangat-sangat berseni sebenarnya. Kalau kita hayati betul-betul, oh, ini lagu cinta pada Rasul, ini cinta pada Allah SWT, ini sedang mencari jiwa, macam-macam lagi lah. Izzat memberikan salam. Waalaikumsalam Izzat. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya JS Kevin, Ekspedisi dengan Impian Seroja. Apakah impian anda dalam hidup anda? Pastinya kebahagiaan yang kita cari kan, ketenangan, kebahagiaan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya nak ambil kesempatan lagi sebelum insyaAllah kita bincangkan tajuk kita adalah pahala tebusan syurga. Kita baca satu zikir yang diajar oleh Nabi SAW ataupun satu doa yang diajar oleh Nabi SAW, sehingga Nabi menggambarkan kepada kita, kalaupun kamu berada dalam belenggu masalah, maka Allah akan dengan doa ini akan melepaskan kita belenggu daripada masalah tersebut. Mungkin pada ketika ini ada rakan pendengar saya yang mungkin dalam keadaan masalah dengan rezeki, ada yang masalah dengan rumah tangga, ada yang masalah dengan hubungan, mungkin banyak sangat masalah yang membelenggu kita. Maka Nabi kata, bacalah ini dan doalah ini. Jadi saya nak ajak insyaAllah di mukaddimah pendek ini, kita sama-sama baca yang diajar oleh Nabi yang ada dalam Al-Quran, yang disebut sebagai doa Nabi Allah Yunus, ya, ataupun Dhunnun. Kita baca 3 kali insyaAllah, ya. Baik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sekali lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Alhamdulillah, terima kasih kerana membaca bersama dengan saya, dan kita yakin insyaAllah dengan doa tadi kita akan dilepaskan oleh Allah daripada belenggu kita yang mungkin selama ni kita tak jumpa bagaimana cara jalan keluar daripada, melepaskan daripada belenggu tersebut. Baik, tanpa melengahkan masa, kita sedang berbincang tentang pahala tebusan syurga. Pahala adalah anak kunci untuk kita masuk dalam syurga. Itu dalam bentuk analogi yang kita bagikan pada perbincangan kita yang sebelum daripada ini. Dan saya nak ingatkan bahawa anak kunci itu adalah ada ataupun pahala tersebut yang kita nak buat sekarang ni daripada dua sumber besar. Yang pertama, amal soleh. Bila kita buat amal soleh, apa saja amal soleh, maknanya kita telah ada anak-anak kunci ke syurga, ataupun kita membuat pahala-pahala untuk ke syurga. Yang kedua adalah kita meninggalkan sebarang perkara yang dilarang oleh Allah. Kita tinggal saja, kita telah mendapat pahala. Kita rasa nak mengumpat, kita tinggal pahala mengumpat, dapat pahala di sisi Allah. Kita rasa, ada orang rasa nak minum arak, dia berhenti minum arak, berhenti saja, dia dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu luas untuk pahala ini kita dapat, ya. Saya ulang sekali lagi, pahala akan dapat daripada amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat. Dan daripada amal soleh tersebut, sama ada kita buat benda yang Allah wajibkan kepada kita, kita buat solat, kita buat puasa, kita buat zakat, ya, kita tunaikan zakat, dapat pahala, ya, sebab kita menunaikan yang fardu. Kemudian kita cari amalan-amalan sunat, kita beri khidmat dengan niat kita melakukan ibadat, kita dapat pahala. Kita berakhlak dengan akhlak mulia, maka semua itu dikira mendapat pahala. Tetapi ada satu persoalan, kita bukan tak nak buat, ya, kita bukan tak nak buat, ya, sebab yang mendengar dan berada di raudhah ni bolehlah saya kategorikan adalah orang-orang baik. Sebab orang tak baik, dia tak nak dengar raudhah ni, apalah raudhah banyak, baiklah kita ni orang kata mendengar benda-benda lain, kan. Tetapi bila mendengar raudhah, maknanya orang-orang yang baik. Bukan kita tu baik, saya pun tak baik pastinya, tetapi hati kecil kita nak jadi baik. Ini perlu disedari semua, ya. Bila kita terdetik nak buat satu kebaikan, kita detik nak buat baik, ya, isteri katalah, eh, balik ni, ya Allah, aku nak senyum paling manis kat suami aku. Benda baik, dapat pahala sebab dia melakukan kewajipan dia. Ha, nampak tak? Pahala tu macam tu je, senyum pun dapat pahala dah. Bila kita niat saja nak buat baik, akan ada bisikan dalaman yang datangnya daripada syaitan. Syaitan tak akan lepas peluang, kita detik je. Jadi bila kita detik, kan, eh, aku nak buat baik lah. Satu baik contoh tadi, ya, sebab Nabi kalau balik ke rumah ni, laki-laki pula ni, kata Saidatina Aisyah dan isteri Nabi, Nabi tak pernah balik ke rumah. Bila masuk dalam rumah, walau sebesar mana, walaupun sebelum masuk tu Nabi berbincang tentang bagaimana serangan yang nak datang daripada orang Quraisy. Nabi masuk, pertama Nabi buat adalah memberi senyuman paling manis. Ha, cuba bayang, itu tengah nak perang tu, masuk masih beri senyuman paling manis. Kita pun nak buat lah.
Tetapi bila kita terdetik saja nak buat baik yang akan mendapat pahala yang akhirnya akan masukkan kita ke syurga, maka gelombang itu ya, dia akan disebut sebagai khatirah ya. Dia ada satu gelombang baik tersebut rupanya ditangkap sebelum kita amal oleh syaitan. Maka syaitan akan bisik pada orang baik apa ya. Ha, ni nak tanyalah, walaupun saya rasa saya tak boleh nak dengar respon daripada para pendengar. Saya dengar alhamdulillah ada kata bahawa bila kita nak buat baik, syaitan akan bisik, jangan buat baik. Wahai isteri, jangan buat baik kat suami. Wahai suami, jangan buat baik pada isteri. Wahai pekerja, jangan buat baik pada masa kamu bekerja. Wahai bos, jangan buat baik pada kamu punya anak buah. Untuk makluman orang baik, syaitan tidak akan bisik kepada orang baik perkataan dalam hati, jangan buat. Syaitan tak bisik, jangan buat. Jadi apa syaitan bisik? Syaitan bisik, buatlah nanti. Dia tak bisik kata jangan buat, tetapi dia suruh buat untuk orang baik sebab dia tak nak berkelahi dengan orang baik. Tetapi caranya adalah buat, tapi nanti. Maka dengan sebab itu, pendengar yang saya kasih sekalian, ramai orang, ramai suami, ramai isteri, ramai bos, ramai pekerja, dia bukan tak nak buat baik sebab hati kecil nak buat baik, tetapi nanti buat baik. Nanti saya senyum, nanti saya solat, nanti saya nanti. Maka bernanti-nanti itulah yang menyebabkan akhirnya kita tak sempat menghimpun pahala untuk kita menebus syurga di hari akhirat. Jadi kerana itulah saya suka ya, kita buka minda kita sebentar. Saya teringat satu syair, dan syair ini sangat elok kita sama-sama dalami dan hayati untuk mereka-mereka yang selalu menanti-nanti. Maksudnya saya lah yang kadang-kadang bukan tak nak buat, tapi nantilah. Akhirnya pahala tak sempat pun. Yang sempat adalah baca WhatsApp yang tak ada pahala. Lepas tu share-share pula TikTok dan segala macam. Contoh-contoh kecil lah. Ya. Baik, nak ceritanya, dalam syair ini dikata apa dia? Watazawad minat taqwa fa innaka la tadri idha janna. Idza junna lailun hal ta'ishu ila al-fajri kam min fata amsa wa asbaha dahikan qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam min sigharin yurtaja tulu 'umrihim qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qadri wa kam min 'arusin zayyanuha li zawjiha qad qubidat hurrahuhum lailatal qadri wa kam min sahihin mata min ghairi 'illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri وكم عند الصباح عند قصره وعند المساء قد كان من ساكن القبر وتزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. الله أكبر. Saya nak baca syair ni pun rasa Allahu Akbar ya. Apa disebut dalam syair ni? Apa pesanan dia? Dan berbekallah dengan amal takwa. وتزود من التقوى. Dan berbekallah dengan amal taqwa ya, yang kita katakan amal taqwa tadi, amal soleh tadi, sama ada kita buat ataupun tinggal tadi, itu amal taqwa. Kenapa dia suruh watazawad, berbekal-bekallah dengan amal taqwa? Fa innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak pernah tahu. Apa yang kita tak tahu? Apabila berlabuh tabir malam, adakah pasti kita akan hidup di subuh harinya? Berapa ramai para pemuda yang ketawa berdekah-dekah. Ya, ketawa berdekah-dekah, petang bawa ke pagi, pagi bawa ke petang. Ya, ketawa berdekah-dekah. Qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri, sesungguhnya telah pun dikoyakkan kain kafan untuknya sedangkan dia tak tahu. Ketawa berdekah-dekah, rupanya kain kafan yang digunting tu untuk dia rupanya. Berapa ramai anak-anak kecil yang ibu ayah ya, masyarakat dan negara, yurtaja tulu umrihimu, yang mengharapkan panjanglah umur mereka. Qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri, tetapi si kecil itu telah pun dimasukkan dan merasai betapa zulm, betapa gelapnya berada dalam liang lahat. Ya, berapa ramai, maknanya hatta anak-anak kecil pun, bukan tunggu tua renta barulah nanti dia akan pulang. Berapa ramai para pengantin yang diandam secantik-cantiknya, tetapi sebelum bertemu pada malam gemilang itu, ketetapan telah datang terlebih dahulu untuknya. Kam min sahihin mata min ghairi illatin, berapa ramai orang sihat di atas tempat tidurnya ataupun di atas kerusinya mati tiba-tiba. Dan berapa ramai pula orang yang kita ziarah tengok sakit tenat, panjang pula umur mereka. Berapa ramai orang yang pada waktu paginya tidur di dalam istananya, mansionnya, rumah besarnya, banglonya, tetapi pada waktu petang rupanya dia telah berada di pembaringan di dalam alam kuburnya. Maka sebab itu kena pecahkan
perbuatan nanti-nanti ini dengan berfikir, aku sebenarnya tidak punya masa, aku tidak punya lagi waktu, melainkan sekarang aku kena buat. Ibnu Umar, anak kepada Sina Umar, meriwayatkan daripada Nabi dan mengomentar sendiri bila Nabi sebutkan tentang jadilah di dunia ini seperti seorang yang hanya seorang musafir, seorang dagang atau hanya melintas jalan. Maka Ibnu Umar berkata, aku kalau macam tu kebaikan aku rasa nak buat sekarang pada waktu petang, aku takkan tangguh pada waktu pagi. Kalau aku rasa nak buat pada waktu pagi, aku terlintas untuk lakukan waktu pagi, aku takkan tangguh kebaikan itu pada waktu petang. Dan ketika aku sedang sihat walafiat, aku tak nak tangguh sebab nanti aku pasti akan datang waktu sakit. Dan ketika aku masih hidup, aku takkan tangguh sebab nanti akan datang waktu kematian. Pahala tebusan syurga memberi makna kepada kita bahawa kita tak boleh bertangguh. Saya terutamanya menasihat diri saya sendiri yang lalai ni, yang syaitan sentiasa bisik, nantilah bertaubat, nantilah solat, nantilah sedekah, nantilah buat kerja baik-baik, nantilah buat baik pada isteri, nantilah buat baik pada anak. Diminta kita bertangguh. Maka ingat, kita kena menghimpunkan sebaik mungkin sebab kita tak tahu bagaimanakah pengakhiran kita. InsyaAllah dengan pemikiran begini akan membawa kita cepat untuk menghimpunkan banyak pahala dan kita akan menebus syurga insya-Allah. Masih belum habis perbincangan kita, tapi kita tangguhkan dahulu. Saya tangguh dengan kalimat yang sangat mulia, doanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma

0: ikhtiar apa bangsa kita dan kita berazam menumpah kasih dan tuan setia kita negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Irham JJ bersama dengan lagunya Perjalanan ke Syurga. Ya, tentu hidup kita sebuah perjalanan, bukan sebuah pelarian. Hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan juga. Maka tak perlu banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan perjalanan orang lain, kerana setiap orang itu mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. 5.38 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang kekal setia. Terima kasih untuk anda yang terus bersama-sama dengan Nasional Game Buruhantu. Tetapi Nasional Game Buruhantu hampir sampai ke penghujungnya. Kurang lebihnya 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa untuk hari ini, hari Jumaat, Tiga Suara akan bersama-sama dengan anda pula. Tiga Suara dengan perkongsian yang menarik 6 pagi hingga 10 pagi. Nasional Pagi. Lagu-lagu terbaik juga rakan-rakan saya akan putarkan untuk anda. Juga seperti biasa pukul 6 pagi RTM Negeri juga akan terus bersama-sama dengan anda mengambil alih siaran kembali. Saya kembalikan siarannya yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada, kerana yang terbaik itu bermulanya dari RTM. Hiburan juga, hiburan yang terbaik juga bermula di RTM. Yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar mereka benar, juga bermulanya di RTM. Jadi kami berkongsi apa saja sepanjang 80 tahun kami bersiaran, kan? 80 tahun dah RTM, tahu usia RTM 80 tahun. Jadi 80 tahun kami bersiaran bersama dengan anda. Jadi kami tahu akan kehendak rakyat Malaysia, apa yang mereka mahukan, lagu-lagu yang terbaik juga yang mereka mahukan, termasuklah informasi. Kerana informasi itu juga sangat-sangat penting untuk kita bersama, kan? Semoga informasi yang saya kongsikan dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini memberikan manfaat untuk kita bersama, insyaAllah. Sama-sama kita doakan juga di awal pagi ini, semoga perjalanan hidup kita di awal pagi ini dipermudahkan untuk urusan kita sepanjang hari ini. Buat anda yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Jangan laju-laju. Saya takut bawa kereta laju-laju. Saya sendiri pun takut. Dulu ya, saya bawa kereta laju. Saya sendiri mengakuinya. Tapi sekarang bila dah berusia ni, kan, kita jadi bertambah takut sebenarnya. Baik, maksudnya waktu surat, waktu yang sangat-sangat penting untuk kita di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu solat fardu subuh, iaitu 6.01 minit pagi. Salam subuh bagi mereka yang dah masuk subuh tu di kawasannya. Selamat menunaikan solat waktu subuh. Lepas geng-geng buruhantu, lepas subuh baru boleh tidur, ya. Ada juga yang kata lepas subuh nak brisk walk dan sebagainya. Itu bagus, bagus untuk kesihatan. Saya sokong tu. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, kita terus kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Kita kibarkan satu rumah, satu jalur gemilang. Dan walau ke mana saja, bawalah jalur gemilang. Tanda kita, kata orang tu, bersemangat. Tanda kita menunjukkan semangat patriotik kita kepada negara kita. Tanda kita cintakan kepada negara kita. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-katalah untuk saya kongsikan hidup kepada anda. Mudah-mudahan kata-kata itu dapat memberikan sesuatu lah. Mudah-mudahan lah, ya. Perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku sebenarnya yang perlu kita lalui. InsyaAllah, percayalah, bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, percayalah, kebahagiaan akan hadir, akan hadir di penghujungnya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ini kelas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.

0: Men salam padian. 6 pagi hingga 10 pagi. Menceriakan pagi anda.
1: Segmen variasi 10 pagi hingga 2 petang dan variasi hujung minggu 10 pagi hingga 3 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen TDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari. Bertutak buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
2: Dan segmen destinasi 4 petang hingga 7 malam. Destinasi hujung minggu 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
3: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir anda.
1: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian. Salam Padian.

0: kemuliaan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, tentunya di 103.7 dan 89.4 MHz. Dan tentunya anda boleh mendengarkan kami di mana sahaja anda berada menerusi aplikasi RTM Klik muat turun sekarang kena. Ya, betul, betul percuma. Hai, nama saya Khairul Ang, akan menemani anda menerusi Salam Padian menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Untuk edisi hari ini 21 Ogos 2026 bersama dengan 8 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Hari ini alhamdulillah hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga apa yang kita lakukan dan kebaikan hari ini digandakan insya-Allah. Baik, kepada anda mereka yang sedang memandu, mungkin ada yang menuju ke tempat kerja, hati-hati dalam perjalanan. Keadaan masih lagi gelap, jangan lupa untuk pasangkan, kekal pasang lampu kenderaan anda, okey. Dan ada juga rasanya ibu-ibu yang sedang sibuk

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat. Menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai. Bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu. Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
3: Mutiara Hadis.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM Suara Pesisir Anda. Jangan memusuhi sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدِ اللَّهِ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْءٍ إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَهْنَاءُ فَيُقَالْ أَنْزِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْزِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْزِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu,

0: Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mafhumnya, pintu-pintu syurga dibuka setiap hari Isnin dan Khamis. Lalu diampuni dosa seluruh hamba yang tidak berbuat syirik, yaitu menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu apapun, kecuali orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya. Dikatakan, tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal dua orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis riwayat Imam Malik. Pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut, pintu syurga sentiasa terbuka untuk orang yang mendapat keampunan Allah. Ada pintu syurga yang dibuka setiap hari Isnin dan Khamis. Allah sentiasa mengampuni dosa selagi seseorang itu tidak melakukan perbuatan syirik. Allah juga akan menangguhkan penerimaan amal dan keampunan daripada dua orang Muslim yang bermusuhan sehingga mereka berdamai. Hadis ini mengulang tiga kali peringatan tidak diterima amal mereka yang kekal bermusuh sesama Muslim dan tidak segera berdamai. Jadikanlah diri kita orang yang segera menamatkan permusuhan sesama Muslim jika ada, agar amal kita diterima dan mendapat pengampunan serta rahmat Allah. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.
2: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Buli bukan gurauan. Ia menyakitkan hati, menghancurkan semangat dan meninggalkan kesan mendalam.
4: Wafi, apa ni? Beg koyak. Macam orang tak ada duit je.
5: Adam, janganlah ejek aku macam tu. Aku rasa terhina.
4: Alah, gurau je. Kau ni pun cepat rasa betul.
5: Kalau hari-hari macam ni, aku dah tak rasa nak datang sekolah lagi.
3: Jangan jadi punca orang lain menderita. Hentikan buli, hulurkan tangan, bukan hinaan. Sekolah bebas buli, semua pelajar gembira. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh 8FM Suara Pesisir Anda.

0: Berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa? Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Zari, ha. Kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
2: Syafiq, ha. Semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Ha, mereka pun sedang menunggu giliran.
1: Tapi aku nak cepat.
2: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
1: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
2: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
1: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
2: Itulah nilai masyarakat beradab.
3: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Saya Adam.
1: Saya Karlin.
2: Saya Alfai.
3: Mercy di sini.
4: Saya Arifi.
5: Saya Iskandar.
6: 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
2: Labuan FM.
7: Pilihan kami.
8: Pilihan Jazzy.

Baik, 6.45 minit pagi, info cuaca. Jom kita jenguk dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Adakah hari ini pakai kacamata ataupun bawa payung? Saya mulakan dengan ramalan cuaca negeri bagi wilayah Persekutuan Labuan. Hari ini 21 Ogos 2026, hari Jumaat, yang mana pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan perairan, manakala petang dan malam diramalkan tiada hujan dengan suhu maksimum 33 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Manakala bagi ramalan cuaca laut perairan pula, pagi petang malam diramalkan tiada hujan dengan arah angin bertiup dari arah utara barat laut dengan kelajuan 10 hingga 20 km/jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda juga boleh muat turun aplikasi My Cuaca bagi memantau keadaan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa, dan mungkinlah juga kan hari ini anda ingin merancang untuk pergi ke destinasi yang jauh di seberang, di tanah besar Sabah ke Semenanjung ke Sarawak ke negeri Brunei Darussalam juga mungkin kan. Hati-hati dalam perjalanan. Jadi anda boleh lihat lah, kata apa ni, pantau keadaan cuaca di tempat destinasi anda tuju. Okey, dan mereka sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Mungkin keadaan trafik semakin perlahan. Bersabar, insyaAllah sampai dengan selamat. Ada yang nak menuju ke tempat kerja, ada juga yang sedang menuju ke tempat perniagaan. Dan kepada mereka yang melewati kawasan persekolahan, sila perlahankan kenderaan anda. Okey, terima kasih juga kepada akak-akak abang-abang bas mini e-hailing taksi yang memilih Laban FM ni sebagai peneman hawa telinga penumpang-penumpang anda. InsyaAllah hari ini ramai penumpang. Baik, sekarang sudah pukul 6.47 minit dah pagi. Sebentar saja lagi pukul 7 pagi kita akan terbang dan singgah ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Jadi saya Khairul Ang akan kembali di jam yang seterusnya. Terdengarkan salam padian menceriakan bagi anda.

0: Syafiq, kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum, betul? Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
2: 34 stesen satu suara dengan Arti Mklik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. Arti Mklik betul-betul percuma.
3: Glad when FM has notified you.
4: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan

0: Apa ragam Kak Mah dan Kak Fora minggu ini?
1: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Fora.
2: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
1: Jual diri?
0: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
3: Hey, Proton Saga Kelabu.
4: Apa ini?
2: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
3: Astaga, Anti. Kau punya kadai pula nih. Makin maju.
2: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
3: Alah, ngam. Bah, ini tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bapak tutan lagi harga-harga dia.
2: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
3: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: Siasatan menyeluruh terhadap sebuah anak syarikat milik penuh Khazanah Nasional Berhad akan dijalankan susulan arahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi mengesan sebarang potensi ketidakaturan keuangan. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Khazanah berkata, hasil mesyuarat bersama lembaga pengarah yang dipengerusikan beliau mendapati anak syarikat terbabit telah menimbulkan keraguan melibatkan tata kelolanya.
1: Dalam gali-gali-gali ini rupanya ada syarikat ini tubuh sejak 2012 yang menimbulkan keraguan tentang tata kelola. Apa keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola, siasat. Ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat di bangunan UEM, mesyuarat lembaga khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
0: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu Anwar dan Majlis Perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Seri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniagaan digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau, pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi lipat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, penutupan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semarahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baharu. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota parlimen Samir Benamo, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan bagi mencapai misi juara keseluruhan selepas hari kelima Temasya Sukan Dwi Tahunan berlangsung. Berdasarkan carta setakat pukul 6 pagi tadi, Selangor di tangga teratas dengan 43 emas, 43 perak dan 30 gangsa bagi mengatasi pencabar terdekat dan juara 5 kali Terengganu di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Badminton Kejohanan Dunia 2026 bergulir lelaki negara Aaron Chelsea Wu Yik mara ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Man Wei Chong Tikai Wun menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Wu Yik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Qiyuan, Lim Chiang Yi dan Daniel Langgaard dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazanah. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, demikian tadi kita baru sahaja mengikuti berita utama 7 pagi dan hari ini dalam sejarah. Dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: 7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.
1: Baik, salam padan menceriakan pagi anda kepada mereka. Selamat pagi sejukkan yang baru saya mendengarkan. Terima kasih kena kekal melekat di 103.7 dan 89.4 MHz. Hai, nama saya Khairul Ong, akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti. Jangan lupa untuk ikuti kami di semua platform media sosial. Kami ada di Facebook, ada di TikTok. Kejap lagi saya akan live di TikTok Laman FM. Dan juga jangan lupa untuk ikuti kami di Instagram Laman X dan juga YouTube Laman FM. Terima kasih atas sokongan anda. Okey, baik, ada sedikit hebat saya nak kongsikan kepada anda, iaitu menerusi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan, sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan akan mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijriah 2026 peringkat Wilayah Persekutuan Labuan, dan program tersebut akan diadakan pada 25 Ogos 2026 hari Selasa di dataran Labuan bermula pukul 6 petang, dan program tersebut akan melibatkan perarakan kontinjen melalui Jalan Merdeka menuju ke Bulatan Kastam, seterusnya melalui Jalan Tun Mustafa, Jalan Masjid Jami' An-Nur, Jalan SRJKC Chiwen, Jalan Ujana Kewangan, Grand Dozet, dan juga berakhir di Dataran Labuan. Sehubungan itu, tuan-tuan dan puan-puan diharap dapat merancang perjalanan masing-masing pada hari berkenaan, dan sebarang pertanyaan sila hubungi urus setia majlis sambutan Maulidur Rasul di talian 087-415-311 sambungan 109 ataupun sambungan 121. Jadi mungkin ada penutupan jalan pada malam 25 Ogos. Jadi bolehlah gunakan jalan alternatif untuk destinasi anda. Baik, sebentar saya lagi 7.30. Seperti biasa kita ada perkongsian menerusi booster jiwa. Nak tahu apa booster saya nak kongsikan kepada anda? Nantikan selepas ini. Ini dia Salam Padian, mencerikan pagi anda.

0: Eh Zari, kalau aku celah sikit depan ni, boleh kan? Sekejap saja urusan aku ni.
1: Eh Syafiq, semua orang di sini pun ada urusan masing-masing lah. Mereka pun sedang menunggu giliran.
0: Tapi aku nak cepat.
1: Aduh, beratur bukan soal siapa cepat, Syafiq. Tapi soal hormat dan adil. Satu tindakan kecil boleh cerminkan sikap kita.
0: Betul juga kan? Kalau semua nak potong barisan, keadaan jadi huru-hara.
1: Betul. Bila kita beratur dengan tertib, urusan jadi lebih lancar dan suasana lebih tenang.
0: Okey, baik. Aku tunggu giliran. Tak rugi pun sebenarnya bersabar sekejap.
1: Itulah nilai masyarakat beradab.
2: Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Selasa sehingga Jumaat tentunya kita ada booster jiwa, yang mana perkongsian ini untuk sama-sama kita membakar jiwa kita, membakar semangat kita untuk menempuhi hari-hari. Ha, kan? Ini mengenai dengan jangan jadi musuh kepada diri sendiri. Ha, yang mana orang kata kalau bolehlah, kita kena berkawanlah dengan diri sendiri, yang mana kita cuba untuk jangan bandingkan diri kita dengan orang lain, insyaAllah. Jadi setiap orang sebenarnya ada masa dan perjalanan masing-masing, dan kita kena ukurlah juga kemajuan diri berdasarkan siapa kita semalam. Ini seperti refleksi dirilah, dan juga kita kena belajarlah bercakap benda yang baik dengan diri sendiri, yang mana jangan selalu kata aku tak boleh buat, saya memang orang yang selalu gagal. Jadi kita ketukarkan dengan perkataan, bercakap dengan diri kita sendiri dengan saya sedang belajar, dan juga saya boleh cuba lagi jika mendapat kegagalan, kan. Jadi itu boleh meningkatkan lagi keyakinan dan juga booster diri kita untuk mengharungi hari-hari yang mendatang. Dan juga kita kena terima yang mana kita ini tidak sempurna. Okay, nobody perfect, betul tak? Jadi membuat kesilapan tu sebenarnya bukanlah bermakna kita seorang yang gagal, dan sebenarnya kita manusia dan setiap orang berhak untuk melakukan kesilapan. Dan paling penting, hargai diri walaupun sekecil mana kemajuan diri kita itu. Jadi jangan tunggu berjaya besar baru mahu orang kata menghargai diri sendiri. Kena setiap usaha walaupun kecil je nampak, tapi itu adalah satu pencapaian, insyaAllah. Okay, jadi berhenti kita mengungkit kesilapan lama, kan? Apa yang sudah pun berlaku tidak boleh diubah, dan apa yang pentinglah, kita kena ambil pengajaran lah dengan menggunakan pengalaman itu, orang kata untuk menjadi lebih baik. Dan sebenarnya kita kena maafkan diri kita, kan? Kan, maafkan diri kita, hargai diri kita, bini diri kita, dan jadi diri yang terbaik. Dan jangan kalah dengan diri sendiri. Kita sebenarnya lebih kuat daripada apa yang kita sangkakan. Jadi jangan kalah dengan diri sendiri, tau. Kita lebih kuat. Baik, itu dia untuk booster jiwa edisi hari ini, 21 Ogos 2026. Dan sebentar saja lagi, saya sudah pun nampak mimin kita jadi berlenggan-lenggan kangkung. Tersenyum-senyum riang. Yelah, orang kata mulakan hari kita ni dengan senyuman. Jadi kita masih lagi menantikan topik pagi hari ini, 7.45. Sebentar saja lagi, macam biasa, ini tugasan yang saya akan berikan kepada pendengar-pendengar setia. Sebentar saja lagi, Min kita akan upkan poster mengandungi sembang pagi hari ini. Apa rasa-rasanya? Kalau dah ada, jangan lupa komen dan jangan lupa respon. Okay, terima kasih. Salam padian, mencirikan pagi anda.

0: Berapa ramai di antara kita yang mengetahui jalur gemilang yang kita kibarkan pada hari ini mempunyai sejarah yang cukup istimewa? Semuanya bermula pada tahun 1948 apabila satu pertandingan mereka bentuk bendera Persekutuan Tanah Melayu diadakan di peringkat kebangsaan dengan penyertaan seramai 373 peserta. Selepas melalui proses pemilihan, rekaan ciptaan Muhammad Hamzah yang merupakan seorang arkitek daripada Jabatan Kerja Raya Negeri Johor telah dipilih dan diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja. Pada 26 Mei 1950, bendera tersebut dikibarkan buat pertama kalinya di hadapan Istana Sultan Selangor. Kemudian, apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, bendera itu dikibarkan secara rasminya sebagai lambang sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Apabila Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, jumlah jalur pada bendera ditambah kepada 14 jalur bagi melambangkan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Seterusnya, pada 31 Ogos 1997, bendera Malaysia secara rasminya diberi nama Jalur Gemilang yang membawa maksud kecemerlangan dan kegemilangan negara oleh Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad di Dataran Merdeka. Justeru, setiap kali Jalur Gemilang berkibar, hayatilah sejarah dan pengorbanan di sebaliknya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga dan semangat patriotisme. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 tahun, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.
1: Apa ragam Kak Mah dan Kak Pora minggu ini?
2: Teknologi ni kalau kita guna dengan baik, baiklah jadinya. Tapi kalau dah salah guna, memang memakan diri Kak Pora.
3: Macam berita viral baru-baru ni. Perempuan tu obses bermedia sosial sampai menjual diri dalam talian tau.
2: Jual diri?
1: Dengarkan episod Merdeka dalam Telefon Pintar 25 Ogos 2026. Hari Selasa pukul 8.20 minit pagi dan ulangan pukul 5.45 minit petang. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.
4: Kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Jomlah kita berinteraksi. Menurut sisi Sembang Pagi hari ini edisi 21 Ogos 2026. Wah, nampaknya mimin kita dah pun upkan poster di Facebook Laman FM. Wah, ini Sembang Paginya. Ini mengenai dengan perkara ataupun keputusan yang pernah anda buat. Wah, jadi Sembang Pagi hari ini, apa perkara yang pernah kamu buat dan sampai sekarang kamu tidak rasa menyesal? Jadi kongsikan. Macam Min dia ada kongsikan tau. Katanya Min tak pernah menyesal buat keputusan untuk sambung belajar di Kuala Lumpur dahulu sebab di sana Min bertemu jodoh yang sangat bertanggungjawab. Alhamdulillah. Jadi mungkin anda ada cerita yang boleh dikongsikan bersama-sama dengan kami dan juga untuk kepada pendengar semua. Jadi anda boleh kongsikan sekarang melalui poster yang telah pun di-upkan oleh admin di Facebook 8FM dan sebentar saja lagi saya akan live melalui live TikTok 8FM dan di sana juga anda boleh orang kata kongsikan respon anda mengenai dengan Sembang Pagi. Macam saya, apa rasa-rasanya? Kalau macam saya pula, keputusan yang saya tak menyesal sampai sekarang apabila saya pergi ke uji bakat untuk menjadi seorang penyampai di Labuan FM ini. Saya tak pernah menyesal tau kan. Alhamdulillah rezeki dan bolehlah kan orang kata berkenalan dan juga menemani orang-orang Labuan. Jadi apa pula kata anda sekali lagi? Apa perkara yang pernah kamu buat dan sampai sekarang kamu tidak rasa menyesal? Kongsikan. Saya akan baca semuanya di jam yang seterusnya. Okey, pukul 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke bilik berita awal semasa 8 FM untuk sama-sama kita dengarkan berita warta pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang seterusnya. Terus dengarkan Salam Fadian menceriakan pagi anda.

0: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli, eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: ngapain nih?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamli itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.
2: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.